0: rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapaknya, itu sebagai jembatannya.
6: Oke.

bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing, Muhammad Amir, mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
2: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
3: Sudah terbiasa
2: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
3: Itu sengaja diumbar.
2: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Biro Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Bahasungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Pangkara di Madinah, dimakamkan tempat di makaman di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PB sudah dua jemaah yang terdokter bersama dengan almarhum Bapak Pak Haji Syawal, saya dan saya yakin
5: sementara itu, sudah pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celsius di Mekah dan 38 derajat Celsius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
7: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang mereka sediakan di
0: Ilham.
7: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau al-musnah. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci, dan bila terpapar langsung dengan matahari harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Saya yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak
10: berbeda.
11: Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, saya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah, baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
11: Terima kasih.
9: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut Resimen Abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Otohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung bersama dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Nanti kita akan simak bersama bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini, Ekaristi pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Nanti akan dipimpin oleh salah satu romo begitu ya. Nanti juga ada presenternya. Biasanya yang bertugas itu ada Casey Sedang ya. Nanti Anda bisa simak bersama jalannya Ekaristi di Minggu pagi hari ini pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda ini masih soal gegap gempita Festival Rujak Ulek begitu ya. Jadi Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyebut bahwa masuknya Festival Rujak Ulek 2026 dalam Karisma Event Nusantara atau KEN menjadi simbol keguyupan warga Kota Surabaya. Hal itu disampaikan Eri saat membuka gelaran Festival Rujak Ulek di Surabaya Expo Center pada Sabtu malam. Selain Festival Rujak Ulek, Surabaya Vaganza juga masuk dalam KEN, dan ini jadi simbol kuatnya persatuan warga. Festival Rujak Ulek 2026 dibuka dengan atraksi yang menampilkan puluhan penari dengan kostum bola sesuai tema acara. Acara tersebut juga dilanjut dengan ngubar atau ngulek rujak bareng yang dipimpin oleh Eri Cahyadi Armuji, Wakil Wali Kota ya, serta Kepala OPD lainnya. Menurut Eri, keunikan festival ini terletak pada pesertanya yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi tahun ini Festival Rujak Ulek tidak hanya diikuti oleh jajaran OPD, tapi juga melibatkan warga masyarakat dari tingkat RW, sejumlah hotel, hingga perwakilan dari 36 sentra wisata kuliner atau SWK Surabaya. Peggy juga mengatakan kebersamaan ini menunjukkan bahwa Surabaya dibangun atas pondasi kekeluargaan yang sangat luar biasa. Festival Rujak Ulek sekaligus menjadi rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733. Eri mengharapkan semangat kebersamaan ini terus dijaga dan menjadi pengingat bahwa kekuatan Surabaya terletak pada hati warganya. Eri juga kembali mengingatkan dan mengajak seluruh warga Surabaya untuk menghadiri agenda Surabaya Vaganza yang akan digelar pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pekan depan. Jadi pekan depan ada Surabaya Vaganza yang menampilkan keindahan bunga dan parade budaya. Dan ini sekaligus membuktikan kalau Surabaya adalah kota yang tidak hanya modern, tetapi juga tetap memegang teguh nilai kearifan lokal dan persaudaraan.

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.
3: Kamu serius mau kerja di luar pulau?
4: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
3: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
4: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
3: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
4: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
3: Terus, kenapa kamu tetap mau?
4: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
3: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
4: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
3: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
4: Amin. Makasih ya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Mendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya, untuk kita bisa ikuti bersama ibadah di Minggu pagi hari ini, Ekaristi 10 Mei 2026. Sambil menunggu untuk tersambungnya dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, kita sudah tampaknya kita bersama dengan pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, Bu Dian. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya cerah hari ini.
0: Cerah banget ya. Baik. Habis pulang dari jalan-jalan, Bu. Bisa kalau hari Minggu kan hari yang paling enak buat jalan pagi gitu ya.
1: Pulang-pulang perutnya kenyang.
0: Iya, karena sekalian beli sarapan ya.
1: Bukan beli, ada yang traktir.
0: Oh gitu, enak banget.
1: Lontong lodeh
0: pagi-pagi. Tapi di sana juga ini ya, Bu ya, banyak Car Free Day ya.
1: Ya, kalau di daerah biasanya daerah GKB kan.
0: Kalau di tempat Ibu?
1: Kalau ini nggak ada ya, GKB yang sering.
0: Oke, jadi Ibu kalau misalkan GKB mau jalan pagi ke GKB dulu?
1: Iya sih.
0: Oh, agak jauh ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Baik. Tapi memang sih ya, di sana itu enak banget. Saya biasanya suka ini loh, Bu. Kalau misalkan di situ kan ada rumah sakit ya? Rumah sakit Petro ya?
1: Iya.
0: Di belakangnya itu kan ada orang jualan banyak banget kayak kantin gitu. Masih ada nggak ya di situ?
1: Kayaknya masih ada.
0: Masih ada ya. Ada jual bakso, ada jual mie ayam, ada jus. Jusnya itu jumbo-jumbo. Enak bener ya. Bu, minggu ini Ibu agendanya ngapain aja, Bu?
1: Gak ngapa-ngapain.
0: Kemarin gak ke Surabaya, Bu? Lihat Festival Rujak Ulek?
1: Enggak
0: lihat ya?
1: Ke sana ya. Oh iya, selamat ya buat RRI.
0: Iya. Iya, terima kasih. Kenapa, Bu?
1: Kemarin
0: yang mewakili itu teman-teman dari DWP, begitu, Bu. Ya kalau Ibu nyari penyiarnya kagak ada, Bu. Ada teman-teman DWP yang mewakili RRI Surabaya.
1: Heboh meriah. Mbak Ana tuh.
0: Iya, karena Mbak Ana ikut DWP juga kan ya, Bu.
1: Mbak Ana tuh.
0: Ada Mbak Ana, ada Mbak Ika, ada Mbak Devi, sama satu lagi ada Mbak Nia. Ada 4 orang, jadi satu grup itu hanya bisa 4 orang.
1: Mbak Ayu kayak kemarin.
0: Gak ada, Mbak Ayu kemarin gak ikutan. Cuman mungkin memeriahkan, turut memeriahkan begitu
1: gitu
0: ya.
1: Oh gitu.
0: Betul, kemarin juga ada Mbak April sih sebenarnya. Tapi beda ini, beda. Iya, tapi beda ini, beda apa? Beda grup begitu ya. Tapi kemarin ada iya. Kalau Mbak April itu ini apa namanya, mewakili teman-teman dari SWK, Sentra Wisata Kuliner UMKM, Bu ya. Betul.
1: Iya, ada kangen sama Mbak April. Salamnya
0: iya. Ketemu Mbak. Siap, nanti saya sampaikan salamnya ya.
1: Ya, gitu ya.
0: Baik. Terima kasih, Bu.
1: Makin berprestasi.
0: Amin. Tepatnya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali begitu ya. Kendati saya juga tidak turut hadir untuk menyaksikan secara langsung, tapi saya menyaksikan secara langsungnya di HP ya. Karena di beberapa kanal media sosial milik influencer di kota Surabaya itu fokusnya ke sana semua, ke Festival Rujak Ulek begitu ya. Ada kemarin itu yang live siapa aja, banyak sih. Kemudian juga seru banget ya. Kostumnya itu apa namanya, jersey. Kemudian juga yang bikin lucu itu adalah masyarakat yang menggunakan pakai jersey, tapi juga ini apa namanya, kostumnya heboh-heboh begitu ya. Jadi gak cuman pakai jersey doang gitu aja kayak orang sepak bola pada umumnya, karena ini adalah bertemakan Rujak Poria, juga harus heboh begitu ya. Jadi mulai dari aksesoris bandolnya, kacamatanya ya, RRI juga gak kalah heboh dengan wig yang warna-warni ya. Kemudian juga di meja itu juga tertata ada lapangan bola mini begitu ya. Kemudian juga ada bola-bola pada umumnya. Jadi semacam replika begitu. Kemudian juga kalau kemarin saya melihatnya di beberapa tenan yang lain, itu juga gak kalah heboh pakai bandu. Bandunya itu apa namanya, ada bola-bolanya gitu ya. Jadi lucu-lucu ya. Enggak kalah juga, rata-rata pakai kacamata semua ya. Kemudian juga jersey-nya juga unik-unik. Kemudian juga apa ini, yang menjadi komplementarinya mereka itu enggak cuman jersey aja, bahkan niat banget loh. Sepatunya itu bukan sepatu cat pada umumnya atau sepatu sneaker begitu ya, tapi lebih sepatu bola juga ya. Keren banget. Totalitas tanpa batas namanya ya. Dan luar biasanya banyak yang kemudian juga menyabet juara kategori penyaji terbaik begitu ya. Gak cuman RRI tapi ada banyak juga. Ada sekitar 40 penghargaan untuk kategori penyaji terbaik ya. Dan salah satunya adalah RRI Surabaya. Dan teman-teman UMKM juga banyak yang berhasil meraihnya juga begitu ya. Apakah kemarin Anda juga menjadi salah satu masyarakat yang juga menyaksikan bagaimana meriahnya, gegap gempitanya Festival Rujak Ulek yang diselenggarakan di Surabaya Expo Center? Dari jam 4 sore itu daerah situ udah agak-agak macet ya. Kemudian pada pukul 18 ini gongnya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemarin pulangnya berapa pendengar? Ya, kita masih menunggu ya untuk bisa tersambung bersama dengan teman-teman yang berada di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus untuk bisa kita simak bersama jalannya Ekaristi di Minggu pagi 10 Mei 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita riakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya bersama dengan Romo Agustinus Hutrin SPD dengan tema Minggu Paskah 6.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sejenak kita akan menyimak bersama-sama siaran gereja yang akan disiarkan langsung dari gereja GBI Sejahtera Pari Kediri ya, dengan pendeta Gerhana dengan tema khutbah di pagi hari ini, yaitu mukjizat itu nyata. Selamat mendengarkan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bisa menolong saya. Apakah Tuhan masih punya kuasa? Apakah Tuhan bisa lakukan untuk saya? Kita seringkali terjebak kepada ritual-ritual agama, terjebak kepada liturgi-liturgi batasan manusia. Di dalam kehidupan kerohanian kita, kita merasa kita dekat dengan Tuhan, tetapi dalam kehidupan spiritual seringkali kita meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita melihat, memikirkan firman Tuhan harus kita pelajari, itu harus. Kita harus mengerti, harus. Tetapi firman Tuhan dinyatakan bagi kita, juga kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Itu sebab kita harus belajar mengenal firman Allah, tetapi juga kita harus belajar mengenal kuasa Allah. Karena Tuhan punya firman, Tuhan punya kuasa. Kita harus mengerti firman Tuhan, tetapi kita juga mengenal kuasa Allah. Di Pendo saya kasih moto di dalam, mulai tahun pertama saya melayani sana, di wartanya saya kasih moto yaitu mengenal firman dan kuasa Allah. Banyak orang yang mengenal firman tetapi tidak mengenal kuasa Allah. Banyak orang mengenal kuasa Allah tapi tidak mengenal firman Allah. Kita harus berada pada keseimbangan, mengenal firman dan mengenal kuasa Allah. Karena kuasa Allah tidak tersembunyi. Ada lagunya, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kuasa Allah itu tidak tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Allah itu nyata. Karena itu mujizat Tuhan itu nyata. Dia bisa nyatakan dan dia bisa berikan kepada siapa yang dia kehendaki, anak-anaknya, bahkan bukan orang yang percaya pun Tuhan bisa berikan mujizat. Firman Tuhan Matius pasal 5 mengatakan, aku memberikan matahari untuk orang benar dan orang yang jahat. Aku memberikan bulan, aku berikan musim-musim bagi semua orang. Ini common grace, anugerah umum yang bisa dinikmati semua orang. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan memberikan yang terbaik. Kalau Bapa yang jahat dapat memberikan yang terbaiknya, apalagi Bapa yang baik. Kalau seorang anak memberikan, kalau di dalam dunia orang, bapa yang jahat saja bisa memberikan roti kepada anaknya, bapa yang baik memberikan yang terbaik. Tidak ada seorang bapa memberikan ular tedung ketika anak meminta roti, tetapi dia akan memberikan yang terbaik. Apalagi bapa kita yang di surga. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa mujizat Tuhan tetap ada sampai sekarang. Tuhan tetap menyatakan kuasanya kepada setiap kita di sepanjang zaman sampai sekarang. Kita melihat Yesus bukan hanya guru agung. Guru berbicara, dia mengajar firman Tuhan, dia mengajar kebenaran. Tetapi Yesus adalah Allah yang berotoritas atas penyakit, atas alam, setan dan bahkan maut. Yesus adalah guru, dia mengajar. Dia mengajar setil betul pengajaran-pengajaran supaya manusia mengerti. Tetapi dia juga adalah Allah yang memiliki kuasa untuk mengalahkan penyakit, alam, setan dan bahkan maut. Di dalam Alkitab kita melihat di dalam Matius ini menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa dan menarik. Ada satu kisah yang sepertinya kecil, sederhana, berada di dalam dua ayat. Mungkin kalau kita melihat kisah-kisah lain seperti Lazarus dibangkitkan, itu perikopnya dalam Yohanes pasal 11, begitu panjang ceritanya. Kalau kita melihat bagaimana orang berjalan di atas air, nanti dalam pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27, itu panjang ayatnya. Panjang sekali ayatnya. Bahkan diulang

tentang doa. Dia mengajar tentang hal mengumpul harta. Dia mengajar tentang mengampuni. Dia mengajar tentang bagaimana menjadi orang yang beragama. Dia mengajar semua prinsip-prinsip itu. Dia mengajar di bukit. Tetapi setelah mengajar di bukit, masuk pasal yang ke-8, dia langsung melakukan mujizat. Dia menyatakan kuasa mujizat yang luar biasa. Yang pertama dia lakukan, dia berkuasa atas penyakit kulit. Dia menyembuhkan orang yang kena sakit kusta. Dia menjamah menyembuhkan orang yang kena sakit kusta. Lalu kemudian dia juga berkuasa atas kelumpuhan. Dia membangkitkan, membuat orang yang lumpuh berjalan, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-5. Lalu kemudian dia juga berkuasa atas penyakit demam. Ibu Petrus, mertua Petrus, kena demam. Dia berkuasa atas badai. Dia teduhkan badai. Lalu kemudian juga dia berkuasa atas roh jahat. Dia berkuasa. Setelah dia mengajar, dia praktek. Mengajar, dia praktek. Dia mengajar, dia praktek. Kita belajar, kita harus praktek. Kita belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan. Tetapi ada waktunya Tuhan bawa kita di padang gurun. Rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak. Rasanya aduh Tuhan haus, rasanya Tuhan aduh berat, panas. Kapan saya melewati ini? Tapi kita berada dalam padang gurun, supaya kita dapat menerapkan semua ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah tanamkan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang Tuhan telah taruh dalam hidup saya dan Bapak Saudara. Supaya kita dapat mempraktekannya. Bagaimana kita dapat mempraktekan, menerjemahkan dalam kehidupan kita sesuai dengan pengajaran yang telah kita terima. Sehingga kita tidak hanya mengenal firman Allah, tetapi kita mengenal kuasa Allah melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang bukan hanya nyaman, tetapi yang menyesakkan sekalipun, yang menyedihkan sekalipun. Di sana kita belajar, oh thanks God. Oh di sana kita belajar, terima kasih Tuhan. Di sana kita belajar, Tuhanku hebat. Di sana kita belajar, Tuhanku tidak meninggalkan. Di sana kita belajar, dan kita terus belajar. Tuhan selalu membawa kita dalam pengajaran, tetapi Tuhan juga membawa kita dalam praktek kehidupan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia membawa kita supaya kita dapat mengerti kuasanya di dalam hidup kita. Kita mungkin bisa mengalami hal-hal yang berat dalam hidup. Kita mengalami sakit penyakit. Kita mengalami masalah pekerjaan. Itu bisa terjadi kepada siapapun. Tidak ada orang yang ingin mendapatkan penderitaan. Tetapi penderitaan itu bisa dengan sukarela menghampiri setiap orang, dimanapun, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, di jalan, bertemu dengan orang, semua Tuhan bisa izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Allah menolong, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya bagi orang, bahkan orang itu tidak pernah mencari dia sekalipun. Orang itu tidak pernah mengerti dia sekalipun. Kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, orang yang sakit kusta datang, kalau engkau berkenan sembuhkanlah aku, datang kepada Yesus. Kisah kedua yaitu perwira di Kapernaum yang mempunyai hamba yang menderita di rumahnya. Dia sayang sekali sama hambanya. Dia datang kepada Yesus, hambaku sakit, tolong sembuhkan. Yesus berkata, aku mau sembuhkan. Lalu, tapi tidak usah datang ke rumahku. Aku mempunyai anak buah. Ketika aku berkata kepada anak buahku, lakukan ini, mereka lakukan. Jadi sekarang katakanlah kepadaku, maka aku akan lakukan. Dia memposisikan dirinya sebagai anak buah dari Yesus. Lakukan. Lalu Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Yesus heran. Yesus heran. Kenapa dengan iman seorang perwira ini? Di dalam Alkitab hanya dua kisah di mana Yesus memuji iman. Dan itu bukan dari orang-orang Israel, tetapi dari orang-orang kafir, dari orang-orang di luar bangsa Israel, di luar orang percaya, di luar orang pilihan. Yang pertama ini adalah orang ini, yaitu kepala perwira. Dia adalah orang Romawi. Yang kedua Bapak Saudara, yaitu seorang

perempuan Sirofenisia dari Sidon. Di dalam pasal 15 Bapak Ibu bisa pelajari, Yesus berkata iman mereka besar. Hanya dua, Tuhan Yesus berkata iman mereka besar. Tidak kutemui iman seperti ini di antara orang-orang sebangsamu, tetapi mereka imannya besar. Katakanlah maka hambaku yang sembuh, tidak usah ke rumahku, aku tidak layak. Tetapi untuk perempuan ini, mertua Petrus, dia tidak pernah cari Yesus, dia terbaring, Yesus datang, sembuh. Kita melihat Tuhan bisa melakukan mujizat dari atas ke bawah, ke atas, kanan, kiri, muka, belakang, sehingga kita tidak bisa membatasi cara kerja Tuhan. Tuhan bisa bekerja sesuai dengan cara Tuhan. Tuhan bisa bekerja dengan rumusan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pengalaman seseorang. Setiap saya dan Bapak Saudara bisa mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda dari Tuhan yang satu, dari kuasa Tuhan yang sama, dari cara Tuhan yang berbeda. Tuhan ini adalah Tuhan yang kreatif. Dia pencipta langit dan bumi. Tuhan bukan monoton. Tuhan tidak akan pernah kehabisan ide menolong kita. Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara menolong kita. Ini membuktikan Tuhan yang kreatif mengajar. Dia berbicara tentang bagaimana berdoa. Dia berbicara tentang bagaimana jangan khawatir. Dia berbicara tentang bagaimana hal mengumpulkan harta. Sekarang dia menunjukkan bagaimana cara menyembuhkan dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat bahwa ini hal yang luar biasa untuk kita renungkan. Mari kita bangun iman kita kepada Tuhan. Mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, tapi Tuhan yang bisa memberikan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita, apa yang kita mau, dan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kalau kita bisa minta masa depan kepada Tuhan, memang Tuhan berjanji Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Kalau Tuhan memberikan kesejahteraan, Tuhan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan, karena di dalam janji Tuhan selalu mengandung ketaatan yang harus kita lakukan. Kita harus taat kepada apa yang Tuhan mau, karena iman selalu menuntut ketaatan. Iman selalu menuntut kepercayaan. Iman selalu menuntut ketundukan kita kepada Tuhan. Mujizat itu nyata, dinyatakan kepada mertua Petrus. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan kita, bagaimana, mengapa mujizat itu bisa nyata dan dinyatakan dalam hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melihat penderitaan manusia. Tuhan Yesus Tuhan yang melihat penderitaan manusia. Dia bukan Tuhan yang pasif, tetapi Dia Tuhan yang aktif, mau bertindak, berbuat sesuatu kepada orang yang percaya kepada-Nya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bisa enggak orang yang tidak percaya disembuhkan oleh Tuhan? Bisa. Ibu Petrus tidak dikatakan percaya kepada Yesus. Bahkan di ayat kisah sebelumnya, kepala prajurit yang percaya, hambanya ada di rumah, tidak lihat Yesus, tidak percaya kepada Yesus, tapi sembuh. Kok kenapa bisa sembuh? Karena iman kepala prajurit. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu memahami kuasa Allah yang Tuhan taruh berikan di dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anak-Nya. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Karena mereka yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa, mempunyai kuasa menjadi anak-anak Allah. Salah satu kuasanya apa? Kita dapat meminta kepada Bapa. Kita dapat meminta kepada Dia. Kita dapat berdoa kepada Dia. Itu sebab Tuhan Yesus di dalam pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 13, Dia katakan berdoa, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita memanggil Dia Bapa dalam doa Bapa kami. Kita meminta, berarti yang berdoa ini adalah anak. Karena kita diberikan kuasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah anak Allah, mempunyai kuasa untuk dapat meminta kepada Bapa, baik untuk diri kita sendiri
bagi keluarga kita, bagi orang lain, orang yang mungkin tidak percaya, kita bisa berdoa biarlah nyata kuasa Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah Tuhan menolong kamu, biarlah Tuhan memulihkan kamu, biarlah Tuhan menyembuhkan kamu. Kita bisa berdoa meminta dengan iman kepada Tuhan, karena Tuhan tetap melihat penderitaan manusia, sehingga kita dapat menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Asal kita berani memproklamirkan dan juga memanifestasikan nama Yesus dimanapun kita berada. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, ibu mertua Petrus sakit terbaring, tidak kenal Yesus, ya, tidak dijelaskan ayat Alkitab, tidak diterangkan ayat Alkitab dia adalah seorang percaya, tetapi diterangkan bahwa Yesus melihat dia. Tetapi kisah sebelumnya, mereka melihat Yesus, datang kepada Yesus. Sekarang Yesus melihat perempuan itu. Setibanya di rumahnya Petrus, Yesus pun melihat mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Bapak ibu saudara, kata melihat menggunakan kata eden, memperhatikan dengan penuh atau penuh perhatian. Yesus memperhatikan, dia datang ke rumahnya Petrus dan melihat, dia memberikan perhatian penuh kepada mertua Petrus. Dia melihat, sehingga tidak ada satu hal pun yang lepas daripada penglihatan daripada Tuhan. Ketika itu sudah masuk di dalam penglihatan Tuhan, itu menjadi perhatian dan dia mesti bekerja. Dia pasti bekerja, karena setiap apa yang dilihat Tuhan tidak akan pernah terlihat secara sia-sia. Semua berada di dalam rencana Tuhan. Karena itu kita melihat, Bapak Saudara, apakah kita dilihat oleh Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tertentu? Pasti Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita. Seringkali kita tidak melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, tetapi Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mau peduli, dan Tuhan mau menyembuhkan ibu Petrus. Yesus melihat. Nah, ini kita melihat bukan cuma sekedar mata fisik, tetapi dia memberikan hati. Eden memberikan perhatian. Betul-betul dia tidak acuh terhadap penderitaan manusia. Yang sakit dijama oleh Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kondisi kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Tuhan melihat kita. Bahkan dalam penderitaan mungkin tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang tahu. Kita tidak pernah berbicara kepada orang saudara kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, tapi Tuhan melihat. Tuhan melihat penderitaan kita, dan Tuhan memberikan perhatian penuh kepada kita. Tidak ada seorang pun yang lepas dari perhatian Tuhan. Sadarkah kita? Tuhan mengawasi setiap hidup kita, dimanapun kita berada. Firman Tuhan mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang benar dan orang fasik. Orang benar diawasi, orang fasik diawasi. Tetapi bagaimana pengawasan Tuhan terhadap orang benar? Ini sesuatu hal yang berbeda. Penuh kasih, penuh perhatian, penuh pertolongan. Tetapi apakah kita mau ditolong Tuhan? Apa mau menghampiri Tuhan, berseru meminta pertolongan kepada Dia? Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, bagi orang yang terlalu rasional, sukar untuk melibatkan Tuhan. Ah, enggak apa-apa, saya pakai segala cara, apa yang saya bisa. Tetapi Tuhan mau kita berdiam diri, tak berdaya datang kepada Tuhan. Kadang-kadang memang kita kadang-kadang bisa sukar untuk berseru kepada Tuhan, ya, aduh, sudah tidak bisa berdoa lagi karena masalah terlalu berat, tidak tahu apa lagi yang mau diomong, apalagi yang mau didoakan, sudahlah pasrah. Maka itu kalau kita lihat bagaimana ungkapan daripada Lukas mengatakan demam keras. Lukas ini adalah dokter. Mertua Petrus itu demam keras.
Itu belum ada paracetamol saat itu, Bapak Saudara. Belum ada obat-obat penurun panas, belum ada. Pakai ramuan, orang harus sabar. Nunggu sembuh sampai demamnya turun. Sabar tuh, kita panas 3 hari aja udah enggak keruh. Panas 3 hari, jangan-jangan masuk hari keempat ini nanti DB lagi. DB sudah kekhawatiran demi kekhawatiran. Saya enggak pikir orang lalu itu betul-betul sabar. Maka itu saya kagum sekali bahasa Inggris untuk pasien. Pasien atau orang yang sakit itu pasien. Tapi pasien juga itu artinya itu sabar. Patient. Jadi orang yang sakit, pasien itu dia harus sabar. Sabar. Aduh, sakit. Sabar. Sabar. Sabar sampai Tuhan menolong. Sabar. Sabar sampai Tuhan memulihkan. Nah, Bapak Saudara, kata terbaring itu menunjukkan ketidakberdayaan. Dia terbaring, tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin demam keras itu bisa menggigil, tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kita banyak terbaring dalam kehidupan kita. Mungkin secara psikis kita sudah terbaring, aduh sudah tidak berdaya. Secara emosi kita sudah terbaring, tidak kekuatan lagi, tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak mampu, kita terbaring di kasur penderitaan, di kasur permasalahan kita. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi di sana kita melihat bagaimana Tuhan peduli kepada Ibu Petrus. Dia melihat tidak berdaya. Siapa yang tolong? Yesus menolong. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mungkin terbaring dalam ketakutan kita. Kita takut tentang masa tua kita. Kita takut tentang anak-anak kita. Kita takut tentang ekonomi kita ke depan. Kita takut, kita terbaring, kita lemah. Sehingga kita terus berdoa. Tapi rasanya tangan Tuhan tidak kunjung datang. Kita mengalami ketakutan, bagaimana nanti aku mati? Bagaimana ketika aku mati, anak-anakku bagaimana? Bagaimana nanti masa depan keluargaku? Bagaimana nanti kelanjutan keturunanku? Bagaimana nanti istriku? Bagaimana nanti anak-anakku? Mungkin kita mulai berpikir ke arah sana dan ketakutan itu mulai merasuki pemikiran kita. Bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kita mungkin takut di dalam masalah-masalah keluarga yang menguasai kita. Ada luka batin, luka emosi, luka perasaan yang mengganggu hubungan keluarga. Sehingga kita tidak tahu apakah bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Tuhan, apakah bisa pulih hubungan saya? Tuhan, apakah bisa pulih keadaan keluarga saya? Bisa tidak Tuhan? Kita terbaring di dalam pergumulan-pergumulan masalah kita. Mungkin juga kita terbaring dalam dosa-dosa kita yang tersembunyi, tidak berdaya karena ada satu dosa yang terus mengikat kita sampai sekarang, yang kita mau lepaskan tapi susah sekali lepaskan. Kita lemah, kita terikat oleh karena kemalasan kita, oleh karena kekerasan hati kita, oleh karena keegoisan kita, oleh karena segala macam hal yang menguasai hidup kita. Permasalahan-permasalahan dosa itu bisa mengungkung, membuat kita tertak berdaya. Sehingga kita masih menyebut diri sebagai orang percaya, tetapi kita hidup jauh dari Tuhan. Kita tidak berdaya melewati itu semua. Kita sedang terbaring. Kita sedang mengalami keterpurukan. Atau kita mengalami depresi. Terbaring di dalam suasana pergumulan yang membuat kita bisa stres, tertekan, depresi. Teman saya seorang guru, ketika saya kunjungan di rumah sakit, dia berkata, "Pak, kenapa? Kak, aku katanya dibilang sama dokter aku depresi tuh, Pak. Sampai dikasih obat depresi." Masa tuh enggak. Padahal aku enggak apa-apa. Oh, depresi itu enggak harus gila, Bu. Mungkin Ibu terlalu banyak beban pikiran. Iya, tugasku ini itu semua. Depresi dia, sampai tegang kepalanya, Bapak Saudara. Sampai gelisah, enggak bisa tidur, pikir ini itu, tertekan enggak berdaya, sampai dengan sibuk lakukan ini, lupa Tuhan. Lupa saat teduh, lupa baca firman. Sehingga apa yang dilakukan kelihatan rohani, tetapi Tuhan enggak ada di sana. Terlalu sibuk seperti Martha. Lupa Tuhan, Tuhan dibiarkan. Tuhan tidak diajak ngomong, Tuhan tidak diresponi.
Bisa saja kesibukan kita membuat kita terbaring. Kita merasa kita kuat melakukan hari-hari kita. Kenapa? Karena setiap hari saya lakukan ini biasa aku lakukan. Tanpa berdoa pun aku mampu. Tanpa saat teduh pun aku mampu, aku bisa kok. Tidak apa-apa, karena setiap hari aku lakukan itu. Itu bisa membuat saya dan Bapak Saudara menjadi orang yang mengalami demam secara rohani, terbaring secara rohani. Kelihatan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita tidak merasakan relasi dengan Tuhan, karena kita membiarkan Tuhan di pojok ruangan dan kita sibuk. Ini bahasa metafora. Dan kita merasa kita satu di dalam Tuhan, tetapi kita tidak mengalami relasi. Pernah alami dalam keluarga kalau ada masalah satu rumah tapi tidak ngomong? Itu enggak enak sekali suasananya. Kita merasakan neraka dalam rumah. Nah, karena itu kita perlu membangun relasi. Kita perlu berbicara dan berkomunikasi. Dan banyak orang terbaring dalam keputusasaan. Aduh, tidak berdaya. Tuhan, saya sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tidak mau peduli, cuek, antipati. Tidak peduli apapun lagi, wes ben sakarepmu, sehingga tidak lakukan lagi hal-hal yang positif. Pokoknya terserah kamu, terserah kamu. Itu bukan kehidupan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari terimalah anugerah Tuhan. Izinkan Tuhan membangunkan kita. Izinkan Tuhan menyapa kita. Hei, bangun, kembali, datang kepada Tuhan, lakukan yang terbaik. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, Allah itu sangat dekat dengan kita. Seringkali dalam pergumulan kehidupan kita, kita merasa Tuhan jauh. Kita merasa Tuhan di mana Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan loh. Saya sudah berdoa. Saya sudah setia beribadah. Saya melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi kok Tuhan saya mengalami hal ini? Seharusnya tidak pantas saya melakukan mengalami hal ini Tuhan. Karena saya kan anakmu, karena saya kan melayani engkau Tuhan. Aku gak pantas loh Tuhan. Kalau dia pantas, kenapa? Karena dia gak melayani, dia malas. Hukum aja dia Tuhan, kalau aku jangan. Tapi kita melihat Bapak Saudara, dalam pergumulan hidup saya dan Bapak Saudara, Tuhan sedang ingin membangun relasi dengan kita. Tuhan ingin ingatkan kita, aku ada, aku mencari kamu. Aku ingin kamu menikmati engkau. Justru saat-saat yang paling luar biasa kita dapat menikmati Tuhan, ketika kita mengalami kelemahan, ketika di saat kita jatuh, kita rasakan tangan Tuhan mengangkat kita. Ketika kita rasa lemah, kita rasa ada kekuatan Tuhan yang melingkupi kita. Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh, Tuhan mencari mereka, bukan untuk menghakimi mereka, tetapi untuk menolong mereka. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, penderitaan kita bukan bukti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Penderitaan kita itu hanya bukti bahwa kita orang lemah, kita orang berdosa, dan Tuhan mau menghampiri kita dalam kelemahan. Tuhan mau membangunkan kita, membangkitkan kita, sehingga kita boleh berdiri, bukan berdiri.

membuktikan kasih dan kuasanya. Yesaya 53 ayat 44 ayat 4. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia memikul kesengsaraan, penyakit kita semua ditanggung oleh Kristus. Sehingga di dalam salib Kristus, Dia menyatakan bahwa Dia dekat, bahkan Dia masuk dalam penderitaan kita. Dia mengalami penderitaan kita, supaya di dalam Dia, kita dapat mengalami kekuatan Allah yang sempurna. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Seringkali kita ragu, seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri. Datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan kepada Bapak Saudara sebagai anaknya. Wong ibu Petrus, mertua Petrus aja tidak pernah minta dikasih, apalagi anak-anaknya kalau minta dikasih. Asal minta dengan iman. Tapi jangan membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa kasih dengan caranya yang berbeda-beda. Karena lagi-lagi Tuhan, Tuhan yang kreatif. Dia bisa suruh kepada hamba prajurit untuk sembuh. Hari ini juga sembuh, bisa. Dia juga bisa menjamah orang kusta sembuh. Yang kedua, Bapak Saudara, Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan. Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan. Di dalam ayatnya yang ke-15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Tuhan Yesus menjamah. Kalau kita melihat di dalam tradisi orang Yahudi, penyakit-penyakit tertentu itu tidak boleh dijamah. Di dalam ayat 1-4 tidak boleh dijamah. Nah, jamah ini menunjukkan satu hal yang berbeda, satu sentuhan, satu hal yang lebih lagi yang dapat diberikan oleh Tuhan. Orang menjamah menunjukkan bahwa dia menyentuh atau kontak pribadi dengan nyata kepada orang yang sakit. Dia peduli, dia dapat menunjukkan empati, dan dia juga dapat menunjukkan simpati. Di rumah sakit saja kita punya etika. Tidak boleh sembarang pegang, tidak boleh sembarang ini. Kalau habis pegang, cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, dokter juga harus pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan dia datang dengan sepenuh keberadaannya, tanpa keraguan, tidak ada rasa jijik. Dia jamah supaya orang yang sakit merasa dapat sentuhan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan sentuhan Tuhan. Tuhan memberikan mujizat kepada orang yang dikasihinya, kepada siapa yang dikehendakinya. Dia nyatakan mujizat kesembuhan itu kepada ibu mertua daripada Petrus, supaya dia boleh bangun dari kelemahannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan kasih. Dia mau menyentuh seseorang. Dia menyamah sehingga penyakit itu, demam itu bisa lenyap dan akhirnya bisa sembuh. Kalau kita melihat ya Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia memberikan mujizat bukan tanpa tujuan. Ada tujuan. Kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan, kalau kita sudah disentuh oleh anugerah Tuhan, apa yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan? Mujizat bukan tujuan hidup Kristen, memang. Tetapi langkah awal untuk hidup yang telah dipulihkan melayani Tuhan. Kalau kita sudah disentuh dengan anugerah Tuhan, tujuan akhir bukan berbangga-bangga dengan mujizat itu dan berhenti. Tetapi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Ibu mertua Petrus dikatakan dia bangun lalu melayani Yesus. Bangun dan melayani Yesus adalah bentuk respon yang terbaik untuk kita dapat mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Banyak orang yang ingin mujizat tetapi tidak mau penyerahan diri. Mau mujizat-mujizat Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Tadi pemimpin pujian Siska mengatakan bahwa Tuhan mujizat sudah memberikan kepada kita mujizat setiap hari. Tapi ada mujizat yang tidak mungkin didapat setiap orang, tetapi itu kita terima, yaitu pertobatan. Pertobatan kepada Tuhan itu adalah mujizat terbesar yang kita terima.
Karena tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita dari keterbaringan, keterpurukan di dalam dosa. Dosa yang mengikat kita hanya bisa dibebaskan oleh mujizat keselamatan daripada Allah. Kita sudah menikmati hidup kita di dalam keselamatan yang telah dijanjikan di dalam Yesus Kristus. Kita orang yang menikmati mujizat setiap hari. Kuasa itu ada di perkataan kita. Kalau Pak Harto mengatakan, ada di mulut kita. Tinggal kita mau mengatakan apa tidak. Kita meyakini, kita menjalani sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Mujizat itu bukan akhir di dalam kehidupan kita. Tetapi mujizat itu awal untuk kita melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan telah menyentuh kita dengan kasih karunia, membangunkan kita dari keterpurukan, supaya kita mau melakukan apa yang luar biasa bagi Allah. Jadi konsekuensi logis, orang yang melayani Tuhan adalah orang yang memberikan respon yang terbaik dari anugerah Tuhan. Atau orang yang mau melayani Tuhan adalah orang yang telah menerima anugerah Tuhan, yang telah menerima berkat daripada Tuhan, sehingga ucapan syukur dinyatakan melalui pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan adalah respon yang benar bagi orang yang telah disentuh anugerah daripada Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita melayani Tuhan karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menebus kita. Bapak ibu saudara, seorang dokter Sen, saya ulang-ulang menyatakan ini, saya sampaikan di Bendo, di Dekes dua kali bapak saudara. Karena saya melihat ini satu hal yang luar biasa. Dokter Sen adalah dokter yang hebat. Dia orang India, dia melayani di Australia. Lalu satu kali saking capeknya dadanya terasa sakit. Lalu kemudian dia sudah bisa mendeteksi sepertinya dia serangan jantung. Lalu belum diatasi dia langsung kemudian tidak sadarkan diri. Dan akhirnya ditolong, dipompa sama teman-teman dokter. Istrinya juga dokter menolong untuk melakukan pertolongan pertama kepada dia. Selama 85 menit, 85 menit itu 1 jam 25 menit. Dia di CPR lalu dipakai hentak jantung, tapi tidak tertolong. Dia dinyatakan gagal nafas, gagal jantung. Istrinya yang adalah dokter lalu duduk di sampingnya, hanya taruh letakkan tangan di dadanya, lalu berkata, Tuhan Yesus, kami masih mempunyai anak 10 tahun. Aku masih membutuhkan dia, tolong. 3 menit kemudian Dr. Sen bangkit, hidup. Masuk akal atau tidak? Bangkit. Lalu menurut medis, orang yang sudah mengalami henti jantung atau mati selama kurang lebih 1 jam lebih, bahkan 15 menit saja, itu ketika dia hidup lagi dia bisa mengalami gangguan otak atau gangguan ginjal karena sempat berhenti fungsi. Tetapi dia pulih tidak seperti tidak apa-apa. 3 minggu kemudian dia kembali melayani dengan semangat, memberikan yang terbaik, memberikan terbaik sebagai dokter. Karena luar biasa, karena ada Yesus di sana, sembuh total dia. Bapak saudara, saya tidak sedang mengumbar-umbar supaya kita seperti orang yang gila-gila sama mujizat. Saya cuma ingin mengingat kepada kita, mujizat itu nyata, mujizat itu ada. Berimanlah kepada Tuhan. Dalam pergumulan apapun berdoa, coba andalkan Tuhan. Coba jangan malu ekspresikan iman kepada Tuhan. Di depan umum dimanapun berada, tunjukkan kita sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Itu bisa menjadi kesaksian. Berdoa. Di lagi makan di restoran bersama keluarga, ayo kita doa dulu, jangan makan dulu. Ayo makan, makan. Doa dulu, mari kita berdoa. Ayo berdoa, siapa pimpin doa? Papa, mama, pimpin doa. Tidak masalah. Jangan bilang, ah firman Tuhan katakan kan Matius pasal 6, janganlah engkau seperti dilihat orang, seperti di pojok-pojok jalan, lalu supaya orang lain kau beragam. Bukan, itu konteksnya berbeda. Itu berbeda sekali. Ya. Karena kita tidak sedang mencari pujian seperti yang dilakukan oleh imam-imam dan ahli Taurat, tetapi kita sedang ingin menjadi saksi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Matius pasal 10 ayat 28 sampai 30. Kalau kamu malu mengakui aku di depan manusia, aku akan malu mengakui kamu di depan Bapa-Ku di surga. Kita belajar mengekspresikan iman kita lebih lagi dan lebih lagi. Belajar mengekspresikan kuasa Allah di dalam hidup kita. Aku anak Tuhan, Tuhanku punya kuasa. Aku yakin di dalam aku punya kuasa karena Roh Kudus ada di dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita ekspresikan iman kita sehingga pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan tidak berhenti kepada otak kita, tetapi teraplikasi melalui kehidupan nyata kita. Kalau kita mau berani mengekspresikan, tunjukkan aku anak Tuhan, tunjukkan aku anak Yesus, tunjukkan aku anak Raja di atas segala raja, tunjukkan aku anak yang aku anak Allah yang hidup, yang membangkitkan orang mati, yang membuat orang lumpuh berjalan, yang membuat orang yang buta melihat, bahkan yang bangkit dari kematian menyatakan kuasanya. Aku punya Tuhan itu loh, itu Tuhanku, itu Yesusku, dia milikku, aku hidup baginya dan aku anaknya. Bangga. Itu seharusnya menjadi hidup saya dan Bapak Saudara. Mari kita buktikan hidup kita supaya menjadi saksi dimanapun kita berada, karena Tuhan ingin memakai kita dengan pergumulan kita yang berbeda-beda, dengan kesulitan kita yang berbeda-beda, dengan pengalaman kita yang berbeda, dengan kekuatan kita berbeda. Mari semakin dibangun dalam iman, tunjukkan, nyatakan Tuhan di dalammu, nyatakan Yesus dalammu melalui hidup kita. Dia penuh kuasa, dia dapat menolong anak-anaknya, dia dapat menolong setiap orang yang datang kepadanya. Dia memberikan anugerah dengan cuma-cuma. Setiap kita dibenarkan dengan cuma-cuma, tidak perlu bayar, dia bisa memberikan anugerahnya kepada kita dengan sukarela, dengan penuh kasih kepada kita. Percayalah Bapak Saudara kepada Tuhan. Dunia mengajarkan kita melihat dulu baru percaya, tapi Alkitab mengajar kita percaya dulu baru melihat kuasa Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, mari kita nyanyikan pujian kita di hadapan Tuhan. Bawa setiap masalah dan pergumulan setiap kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat engkau, Tuhan memahami engkau, Tuhan peduli pada engkau. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Haleluya Yesus.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi mengasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesulitan yang Bapak Ibu Saudara alami. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengerti penderitaan yang Bapak Ibu Saudara sedang alami dan gumulkan. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan tidak hanya melihat, tetapi Tuhan mau bertindak bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami masalah dan membutuhkan mujizat Tuhan saat ini, sekarang ini. Apakah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hubungan, masalah masa depan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sentuhan dan jamahan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa pagi hari ini. Dan biarlah tangan Tuhan yang menjamah ibu mertua Petrus juga menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita boleh bangun, bangkit, dan melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Bahwa di dalam doa setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ibu Deni pimpin dalam doa.
1: Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah yang sungguh luar biasa Tuhan telah Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak layak, kami bukan manusia yang sempurna, kami lemah. Terkadang kami terlena dengan kekuatan kami, terlena dengan keberdayaan kami. Kami senantiasa mengandalkan kemampuan kami Tuhan. Kami senantiasa terkadang juga lupa akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Saat ini, pada pagi hari ini, kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa senantiasa kuasa-Mu melebihi dari segalanya Tuhan, melebihi dari kemampuan kami, melebihi dari keberdayaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Terima kasih Yesus, ya. Engkau telah mengingatkan kami, yes. Pribadi lepas pribadi daripada kami Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Jadikan kami murid-Mu Tuhan, ya. Yang bukan hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kami ingat Tuhan, kami akan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih.
0: Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kalau Tuhan masih mempercayakan kami sampai saat ini, semua anugerah Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang berada di dalam pergumulan, yang mungkin setiap orang tidak tahu, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Biarlah tangan Tuhan menolong, biarlah tangan Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, dan memberikan mujizat yang Tuhan kehendaki. Kami yakinkan Tuhan, biarlah setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, firman itu boleh hidup dan jadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya mengenal Tuhan secara kognitif, tetapi melalui pengalaman hidup kami, kami boleh bertemu dengan Tuhan. Kami boleh merasakan tangan Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang nyata di dalam hidup kami. Tolong kami untuk menjalani hidup kami bukan oleh kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena kuasa daripada Tuhan. Kami mengalaminya, kami boleh menyaksikannya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bagaimana kabar saudara, kita sudah simak bersama-sama silang gereja yang mana disiarkan langsung dari gereja Baptis Indonesia GBI Sejahtera Pari Kediri dengan Pendeta Gerhana juga mengangkat tema itu, mukjizat itu nyata. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Cara pendengar kita bergeser dalam jalan idola Indonesia layak anak. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tempat di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100% Mari Ibu, aku Kediri kanal informasi dan inspirasi benar ya. Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali saya Kak Arul Fonda masih kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini. Kita mempunyai jan idola Indonesia layak anak yang kita akan menyimak bersama-sama ya, idola yang mana kita akan menyimak siswa berprestasi dari SDN Pelem 1 Pare ya, bersama dengan Kak Attaqia Nabila Putro selaku juara satu kejuaraan Polisi Cup 1 2026 ya. Kita nantinya juga akan berbincang bersama dengan sang guru pendamping yaitu ada Ibu Radika Rizky Fauzi SPD yang mana topik itu meningkatkan prestasi olahraga Viswim di kalangan pelajar. Selamat mendengarkan.

0: digital, kreativitas bukan lagi sekedar hobi. Ia telah menjadi kekuatan baru yang menggerakkan perekonomian dunia. Inilah yang kita kenal sebagai ekonomi kreatif, sebuah sektor yang mengandalkan ide, inovasi, dan keterampilan sebagai modal utama. Ekonomi kreatif mencakup banyak bidang, dari industri fashion, musik, kuliner, animasi, hingga konten digital yang kita nikmati setiap hari. Semua ini bukan hanya memberikan hiburan, tapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, subsektor seperti kuliner, kriya, dan aplikasi digital menjadi penyumbang terbesar. Fakta ini membuktikan bahwa ide bisa menjadi aset yang tak ternilai. Namun, semua ini tidak terjadi begitu saja. Diperlukan keberanian untuk memulai, memanfaatkan teknologi, dan tentu saja berani tampil berbeda. Karena di era persaingan global, yang kreatiflah yang akan bertahan. Jadi, jangan takut bermimpi dan berkreasi. Jadikan kreativitasmu sebagai kekuatan untuk membawa perubahan. Karena ekonomi kreatif bukan hanya tentang karya, tapi tentang masa depan bangsa yang kita ciptakan bersama.
1: Adik-adik, jumpa lagi di Jelajah Ilmu. Kali ini, kakak akan jelaskan mengenai sejarah singkat permainan tradisional, lompat tali. Merupakan permainan yang terbuat dari karet gelang yang digabungkan dan disusun panjang. Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak perempuan. Sejarah permainan lompat tali sudah ada semenjak Belanda menjajah Indonesia. Awalnya, permainan ini dimainkan oleh anak-anak Belanda yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.
2: Adik-adik semua, kembali lagi di Jelajah Ilmu. Pernah main game di HP, belajar lewat tablet, atau nonton video pelajaran di YouTube? Nah, itu semua adalah bagian dari teknologi. Teknologi itu alat-alat canggih yang membantu kita belajar, bermain, bahkan ngobrol jarak jauh. Tapi kita harus bijak menggunakannya ya. Bisa gunakan HP untuk belajar, bukan cuma main game. Terus gunakan internet untuk cari ilmu dan bukan menyebar berita bohong. Teknologi akan jadi teman baik kalau kita pakai dengan cerdas. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

0: Selamat pagi pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Ini di, berada di SDN Pelem 1 ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, saat kali ini kita akan mewawancarai juara satu kejuaraan POSI Cup 1 2020 dengan atasnya Pakian Abia Putra yang meningkatkan prestasi olahraga fishing di kalangan pelajar anak muda. Nah ini ini sejak kapan nih suka renang?
1: Sebelum TKA.
0: Sebelum TKA ya?
1: Iya.
0: Ini berarti ini kelas berapa ini?
1: 2A.
0: 2A. TKA berarti 3 tahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Nah ini awal mulanya renang ini memang suka main di air atau dulu itu dikenalin sama orang tua untuk belajar renangnya itu awalnya?
1: Dikenalin sama orang tua.
0: Dikenalin sama orang tuanya ya?
1: Iya.
0: Nah ini dikenalin sama orang tuanya pertama kali itu gimana rasanya?
1: Seru.
0: Seru ya?
1: Iya.
0: Nah ini awal mulanya ya, itu belajar renangnya itu belajar renang kayak apa?
1: Kayak bebas.
0: Kayak bebas ya?
1: Iya.
0: Terus itu belajarnya itu berapa bulan?
2: Ya. 3 bulan pertama biasanya.
0: 3 bulan pertama ya?
1: Iya.
0: 3 bulan pertama itu kira-kira diajarinya itu sendiri sama orang tua atau ada pelatihnya?
1: Ada pelatihnya.
0: Ada pelatihnya ya?
1: Iya.
0: Ya. Ini kenapa kok lebih suka renang sih?
1: Menurut saya lebih seru.
0: Mungkin lebih seru ya?
1: Iya.
0: Pernah enggak ketika masuk air itu ketakutan tenggelam gitu sih?
1: Tidak pernah.
0: Tidak pernah ya? Nah ini kan masih ada olahraga lain. Nah ini selain renang apakah suka olahraga lain?
1: Tidak suka.
0: Ya, sudah. Hanya renang aja ya?
1: Iya.
0: Nah ini saat ini udah berapa gaya di untuk yang udah dipelajarin saat renang ini?
1: Sudah 4 gaya.
0: Sudah 4 gaya?
1: Iya.
0: Gaya apa aja?
1: Jadi kan gaya bebas, ya. Gaya dada, gaya kupu, gaya burung.
0: Ya, dari keempat ini yang paling disukai gaya apa?
1: Gaya bebas.
0: Gaya bebas ya?
1: Iya.
0: Nah ini selama berlatih renang, selama mengikuti lomba-lomba renang ini pernahkah cedera nggak nih?
1: Tidak pernah.
0: Nggak pernah ya?
1: Iya.
0: Maksudnya paling cuma kecapean gitu ya. Nah ini tips ya dia, agar renangnya itu tidak kram ataupun kesakitan yang lain itu apa sih?
1: Sebelum renang kita harus pemanasan dulu.
0: Iya. Nah ini pemanasan itu kira-kira dilakukan berapa menit sebelum renang?
1: Itu 8 kali.
0: 8 kali ya? 8 kali ya. Tapi
2: menitkan.
0: Nah ini sampai saat ini ya dia, inspirasi atlet renang siapa sih?
1: Mbak Kila.
0: Mbak Kila itu siapa itu?
1: Mbak Kila kakak kelas yang ada di Bunga Sakti.
0: Oh, apa itu deh?
1: Klub renang saya.
0: Oh, klub renang sih yang berada di Pare ya, dia, Mas Sakti.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini klub renang di Mas Sakti yang ada di Pare itu ya, dia. Itu udah ngikutin berapa tahun?
1: 3 tahun.
0: Jadi mulai dari TK ya?
1: Iya.
0: Yeah. Nah, untuk selama ini ya, dia, dari awal sampai sekarang ini, rata-rata latihan renang itu setiap hari apa sih?
1: Setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu.
0: Senin, jadi sore hari mulai jam berapa itu? Kan?
1: Jam 4.
0: Jam 4 sampai?
1: Jam 5.
0: Jam 5 an ya sih?
1: Iya.
0: Ketika mengikuti perlombaan, ini hal yang menarik itu apa? Yang paling berkesan lah ketika mengikuti lomba itu?
1: Saya pernah saya lintasan, saya seharusnya di lintasan 4 tetapi saya di lintasan 3.
0: Terus yang lain, misalkan ketemu teman atau ketemu atlet yang lain gitu?
1: Senang.
0: Senang ya?
1: Iya.
0: Jadi ketika lomba itu selain sah lintasan, ketemu teman baru itu senang itu ya?
1: Iya.
0: Lalu pernahkah ketika mengikuti lomba itu salah gaya itu pernah?
1: Tidak pernah.
0: Tidak pernah ya?
1: Iya.
0: Nah ini rata-rata ketika lomba itu yang dilombakan itu gaya apa aja atau keempatnya ini?
1: Gaya briefing sama surface.
0: Briefing sama surface itu gimana itu gayanya?
1: Briefing kayak gaya bebas, kalau surface kayak gaya kupu.
0: Iya. Nah ini untuk jarak yang dilombakan itu berapa meter?
1: 25-an.
0: 25 meter ya dia?
1: Iya.
0: Kalau main 25 meter itu satu kali sana atau dua kali? Sana.
1: Satu kali.
0: Satu kali ya. Nah ini bagaimana dek pengalaman kemarin mengikuti lomba kejuaraan Cup POSI Cup 1 sehingga bisa juara itu?
1: Seru dan menegangkan.
0: Seru dan menegangkan ya dia. berapa kali perlombaan kok bisa sampai juara satu itu? Berapa kali pertandingan?
1: Sudah dari 2004.
0: Itu dari 2004 sampai 2026 ini berapa kali lagi perlombaan? Sampai kok bisa sampai juara satu itu? Berapa?
1: Banyak.
0: Banyak ya. Pertama di mana yang pas waktu 2024? Ingat enggak? Yang paling ingat yang barusan kemarin di mana?
1: Lupa. Pernah di Madiun.
0: Iya, Madiun.
1: Mojokerto.
0: Mojokerto. Mana lagi? Madiun, Mojokerto. Di Kediri kota atau di mana pernah enggak?
1: Di Kediri.
0: Iya, di Kediri.
1: Sama di
0: mana?
1: Di
0: Pare pernah enggak? Di di klub renangnya itu?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah ya. Ya, baik. Nah, ini ketika mengikuti lomba itu kok apakah ada rivalnya yang bikin adik ini minder ketika melihat rivalnya itu?
1: Tidak, karena saya berusaha keras.
0: Jadi berusaha keras, tipnya berusaha keras, pede, menghilangkan ketakutan dengan rivalnya itu ya?
1: Iya.
0: Kan biasanya kan menjelang perlombaan itu gimana itu latihan itu? Latihannya maksudnya setiap hari atau tetap sama tapi cuma ditambahin jamnya itu?
1: Menjaga fisik dan latihannya ditambahi.
0: Nah, kemarin kan juara satu ya, itu apakah sudah puas atau pengen mengembangkan lagi?
1: Belum, karena saya ingin masuk pelatnas.
0: Oh, masih ikut pelatnas nanti agar lebih ditingkatkan lagi ya untuk juara lombanya gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, ini kedepannya dia, adakah target-target lain lah untuk perlombaan ini?
1: Ada, saya ingin masuk ASEAN Games.
0: Ingin mengikuti ASEAN Games ya, Tia?
1: Iya.
0: Nah, ini selama ini ya, dukungan orang tua itu bagaimana, Tia? Apakah full mensupport atau gimana itu?
1: Full mensupport.
0: Full mensupport ya, Tia?
1: Iya.
0: Itu selain mensupport, apain aja, Tia?
1: Dikasih semangat.
0: Dikasih semangat, full support. Nah, ketika lomba juga diantarkan ya, Tia?
1: Iya.
0: Selama ini ya, Tia, bagaimana respon teman-temanmu yang ada di sekolah ini dan ketika mengikuti tahu adik ini mengikuti lomba?
1: Dikasih semangat. Kalau sudah dapat juara, dikasih selamat.
0: Oh iya, berarti sebelum berangkat diberikan semangat, terus nanti kalau mendapatkan juara diberikan selamat dan diberikan support ya, teman-teman, support juga dia.
1: Iya.
0: Nah, terakhir ya, Tia, ini selama ini pesan-pesannya mengikuti lomba itu gimana, Tia?
1: Pesan-pesannya harus support sama kalau lomba, kalau gaya terakhir harus cepat.
0: Jadi harus tetap semangat, harus mengikuti lombanya, harus cepat, dan juga terutama harus sering-sering berlatih ya, Tia?
1: Iya.
0: Baik pendengar ya, tuntas sudah Idola Anak, Idola Lensa Layak Anak ini. Nah, ini telah kita dengarkan wawancara dengan Bakia Nabila Putra ya, yang meningkat, yang juara satu kejuaraan POSI Cup 1 2026. Nah, kita akan kembali di episode selanjutnya.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Di Timur Tengah, permainan ini disebut dengan mancala yang berarti bergerak. Sedangkan di Indonesia lebih sering disebut sebagai congklak atau dakon, khususnya bagi masyarakat Jawa. Nah, kalian mau tahu tidak apa saja sih manfaat kita bermain dakon? Yang pertama, melatih kemampuan berhitung pada anak. Kedua, melatih kemampuan berpikir pada anak. Dan yang ketiga, melatih sikap jujur dan taat pada aturan. Sampai jumpa di Jelajah Ilmu.

0: adik-adik semua. Kembali lagi di Jelajah Ilmu. Tahu nggak sih, ternyata awan mendung itu terbentuk dari uap air. Jadi, uap air di udara naik ke atmosfer dan berkumpul dalam jumlah besar. Nah, itu dapat membuat awan semakin tebal. Ketika uap air berubah menjadi tetesan air karena suhu yang lebih dingin di atas, maka terbentuklah awan. Dan saat tetes air itu menyatu dan makin berat, jadilah turun hujan. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi dengan di 100,21 RRI Kedidikan dan Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauz Syamat ya, yang akan bersamai di Iduana Indonesia Layak Anak ya. Di edisi kali ini masih di SDN Pelem 1 Pare, Kabupaten Kediri. Nah, ini kita akan mewawancarai guru pendamping dari Ananda Takiana Dwiapunto ya, yang sudah meraih juara 1 Kecur Cup Posi Cup 1 2026 ya. Nah, ini dengan Bu Guru Pendamping Ibu Radhika Rizki Fauzi SPD. Nah, ini panggilannya Ibu siapa ini?
1: Bu Radhika.
0: Nah, ini Bu Radhika. Ini sebagai guru olahraga ini pastinya memberikan motivasi ya. Tidak semua motivasi dan juga memahami bahwa sana tidak semuanya siswa ataupun siswi memiliki bakat renang. Nah, ini gimana ini Bu?
1: Untuk tugas guru sendiri kan juga tetap menggali potensi yang ada ya Mas ya, terutama memberikan motivasi dan menggunakan teknik dasar agar mereka itu punya minat yang nantinya itu bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Seperti itu.
0: Jadi guru tetap memberikan materi semuanya kepada muridnya, nanti tinggal memilih muridnya itu bagaimana dia itu memilih bakat tersendiri.
1: Iya betul.
0: Nah, ini menurut pendamping ini, adakah regenerasi dari siswa yang nantinya bisa meneruskan prestasi seperti Abdi Nabila ini nanti?
1: Tentunya pasti ada ya. Karena melihat dari kesuksesannya Mbak Nabila ini, banyak sekali siswa-siswi yang lainnya itu mulai terpacu. Kami terus memantau bibit-bibit baru agar di kelas-kelas bawah itu, terutama di kelas 1, itu intinya seperti bibitnya itu tergali kembali dan agar estafetnya prestasi ini tidak terputus. Jadi tetap ada, setiap tahunnya tetap ada yang di bidang renang tentunya ini.
0: Bagaimana Bu caranya agar nanti ada regenerasi ini Bu? Selain tadi memberikan semua materinya ataupun juga nanti akan memberikan motivasi.
1: Iya, kami tetap memantau ya. Dari kelas 1 itu tetap terpantau dan kami berkolaborasi dengan guru kelasnya. Jadi misalkan anak ini setidaknya ada bakat di sini, setelah itu kami komunikasikan dengan orang tuanya. Seperti itu.
0: Selama ini apakah juga ada kegiatan nanti outing kelas ini untuk diajak berenang kemana gitu?
1: Iya, pasti ada. Setiap tahunnya itu kami ada kegiatan outing class, tapi ya, itu untuk kelas atas sementara ya, ini disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Ya.
0: Bu Radhika, ini dalam kesehariannya ini di sekolah Nabila ini sosok yang seperti apa ini? Apakah hanya menjual di bidang akademik atau non akademik atau bahkan dua-duanya ini?
1: Nabila ini salah satu murid yang berpotensi dan berbakat kalau menurut saya, karena dia memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi. Anaknya ini di kelas juga sangat aktif sekali, aktif bertanya. Jadi dia tidak hanya menonjol di bidang non akademis di olahraganya saja, tapi dia di akademik juga sangat mumpuni. Iya, sangat mendukung. Dia punya time management yang baik menurut saya.
0: Dalam melakukan pendampingan pada Nabila dan tim serta siswa lainnya ya, telah seperti apa yang dilakukan oleh para guru untuk mengembangkan potensi siswanya ini?
1: Ya, kami menggunakan pola yang struktur dalam artian tidak hanya melatih fisiknya anak saja, tapi juga membangun mental brandingnya dan memberikan kelonggaran yang bertanggung jawab jika mereka harus berfokus persiapan untuk lomba-lomba yang akan dihadapi.
0: Selain memberikan motivasi, tapi juga nanti mensupport ketika nanti melakukan latihan-latihan gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Agar dia tuh mentalnya itu tidak merasa sendiri, tapi ada support system dari sekolah juga.
0: Karena kan energi yang positif itu juga nanti kan juga akan memberikan dampak semangat siswa ya.
1: Iya.
0: Selama ini ya, kendala apa yang dialami saat melakukan pendampingan pada siswa atau siswi yang berprestasi?
1: Biasanya itu kendalanya pada pembagian waktu antara jadwal latihan sama jam pelajarannya. Biasanya ketika jam pelajaran masih berjalan, tiba-tiba ada telepon bahwasanya anak ini harus segera latihan. Seperti itu.
0: Kendala itu gimana Bu untuk menyiasatinya agar balance antaranya akademik dan juga non akademik tadi,
1: ya, Pak. Ya, komunikasi yang intens, komunikasi itu perlu, Pak. Jadinya ya, kami mengintenskan komunikasi antara orang tua dan pelatihnya. Jadi kita saling bekerja sama. Kita menyesuaikan jadwal yang fleksibel namun tetap efektif bagi anaknya.
0: Ya. Ibu, ini adakah treatment khusus yang diberikan kepada para siswa untuk mencetak seperti atlet seperti Nadia dan tim tentunya?
1: Yang jelas ada latihan tambahan di luar jam pembelajaran itu tadi, seperti ya, Mbak Nabila ini kan dia juga mengikuti klub di luar sekolah ya, di masa di hari ini.
0: Jadi tidak hanya nanti di sekolah tapi juga support dari luar, maksudnya dari selain sekolah itu juga sangat berpengaruh.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana nih kedepannya guru untuk mengembangkan potensi siswa walaupun tidak semua memiliki bakat di bidang akademik, ini gimana nih?
1: Sekolah menyediakan wadah berbagai ekstrakurikuler. Iya. Karena kami meyakini bahwa setiap anak itu kan punya panggungnya. Jadi kita menyiapkan anak ini sesuai panggung yang dia miliki, sesuai dengan bakat yang ia miliki. Kami membantu dan mensupportnya itu.
0: Jadi setiap guru yang ada siswa yang ada di sekolah itu disupport semua kegiatan anak yang nanti berpotensi menjadi bakat baik akademik non akademik ya Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti tinggal siswanya itu nanti melihat potensi apa yang bisa dikembangkan agar menjadi jago ataupun potensi siswanya itu ya.
1: Iya.
0: Nah ini selama ini ya kita memberikan pendampingan akademik dan melakukan pendampingan itu ya Bu ya. Lalu kendala kepada siswa itu melihat caranya itu gimana Bu? Kok ini, bakat renang, bakat lari, bakat sepak bola itu Bu?
1: Kami memantainya itu dari ketertarikan anak pada waktu pembelajaran itu. Misalkan ketika pelajaran renang, anak ini ada yang sangat antusias. Ketika itu orang tua kami beritahu, kami komunikasikan bahwa anak ini terlihatnya ya Bapak Ibu memiliki bakat di sini. Nah setelah itu kalau orang tuanya juga mendukung, mereka juga akan membekalinya di luar jam pelajaran juga, seperti itu. Jadi sesuai dengan ini pelajarannya.
0: Jadi yang pertama untuk minat dan bakatnya siswa dan siswi itu dilihat dari antusiasme.
1: Antusias juga.
0: Antusiasme nanti lama kelamaan nanti dia akan kelihatan mana ini berbakat dan nanti akan dikembangkan gitu.
1: Iya, ada juga di sini yang kelas 1 ini ada yang berbakat di fun bike. Kemarin juga ada yang mengikuti lomba di gitar itu dua anak. Kebetulan juara 1 dan 2 juga.
0: Nah, ini dalam melakukan pendampingan, pola seperti apa yang digunakan dalam meningkatkan prestasi siswa ini?
1: Pola reward, kami memberikan apresiasi tinggi bagi setiap pencapaian siswa. Karena dengan reward seperti itu, siswa itu dia merasa dihargai segala usahanya dan termotivasi, tetap terpacu dan terus berprestasi. Seperti itu.
0: Selama ini ya Bu ya, satu kelasnya anak-anak Bila ini, adakah juga yang kira-kira mempunyai bakat renang?
1: Sementara ini masih belum terlihat bakatnya. Lebih ke ini teman-temannya itu lebih ke lari.
0: Lari ya?
1: Iya, lari. Dan ada juga yang di basket, di futsal juga. Kebetulan Nabila ini sangat ini dari kecil juga sudah tergali potensinya di bidang renang.
0: Untuk kedepannya ini kira-kira sebagai pandangan dari sebagai ibu guru kelas ini ya, kira-kira ini untuk Nabila ini untuk kedepannya mengikuti perlombaan-lombaan itu gimana?
1: Tetap kami beri izin.
0: Ya.
1: Karena memang itu salah satu apa ya menjembatani bagi prestasi anak di non akademisnya.
0: Jadi saya memberikan izin, jadi mensupport. Penuh
1: ya.
0: Jadi untuk menyiasati ya Bu ya. Jadi kan sudah ketika mau lomba kan diberikan izin untuk pelatihan renang ya Bu ya. Ini selain tadi memonitoring ketika tidak mengikuti pelajaran akademik itu, apakah juga nanti diberikan pelajaran tambahan agar tidak tertinggal ketika mengikuti latihan renang itu?
1: Ya, saya dan orang tuanya Nabila itu saling berkomunikasi. Ya. Jadi kalau memang anak ini tidak masuk ketika jam efektif pembelajaran, saya akan memberikan materi dan anak mempelajarinya di rumah.
0: Ya. Itu. Jadi mulai komunikasi agar nanti ketika nanti di rumah diberikan pendampingan tidak hanya dengan berlatih renang, tapi juga nanti belajar akademik gitu ya, biar
1: tidak tertinggal. Iya, biar seimbang ya, antara akademis dan non-akademisnya.
0: Menjadi support system dalam menunjang prestasi anak itu kan sangat penting ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ini sejauh ini bagaimana peran dari sekolah, khususnya pendamping dari support system bagi anak itu sendiri?
1: Ya, kita akan memberikan dukungan, yaitu kan dengan cara kita memberikan izin ya, anak ini mau berkompetensi, dan kita juga memberikan pendampingan moral agar siswa itu merasa tidak berjuang sendirian, tapi ya, dari pihak sekolah sendiri pun juga sangat mensupport sekali dengan kegiatan tersebut.
0: Jadi kita hanya memberikan pendampingan dengan izin, tapi juga mensupport full support penuh.
1: Iya.
0: Nah kan, ini kedepannya nggak tahu apa yang akan dia lakukan menjadi atlet.
1: Iya.
0: Juga kan bisa berkondisi gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi terakhir nih Bu ya, ini kesan pesannya selama ini menjadi guru pendamping dari Nabila ini gimana nih?
1: Bahwasanya prestasi itu tidak lahir kebetulan.
0: Iya.
1: Tapi ia itu hasil dari sebuah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Teruslah berenang melawan arus keraguan, karena di ujung sana ada kejayaan yang menanti.
0: Baik. Wah, motivasinya sangat berkesan ini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Radhika ya, atas wawancaranya ini di pagi hari ini ya. Tapi benar tentang sudah idola anak ini yang setelah mewawancari guru pendamping Bu Radhika Rizky Fauzi SPD ya, guru pendamping dari Atakia Nabila Buto, juara 1 kejuaraan Fauzi Cup 1 2006 dari siswi SDN Pelem 1 Kabupaten Kediri. Dan jangan lupa mendengar pasien 11,2 Pro 1 RL Kediri, karena informasi dan inspirasi kita akan berdialog lagi di RTK.

tengah kesibukan hidup, kita sering lupa tentang satu hal penting, yaitu menjaga kesehatan. Hidup sehat bukan tentang diet atau olahraga ekstrim. Hidup sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Bangun pagi, menghirup udara segar, dan mulai hari dengan minum segelas air putih. Berikan tubuh kita makanan bergizi, bukan hanya makanan yang enak di lidah, tapi juga baik untuk jantung, otak, dan sistem imun. Jangan tunggu sakit dulu, baru mulai menjaga pola makan. Sayur, buah, protein, dan karbohidrat itu semuanya mempunyai peran. Karena tubuh kita ibarat mesin, jika kita bisa merawatnya, maka akan berjalan dengan jauh. Dan yang paling sering kita abaikan yaitu kesehatan mental. Istirahat yang cukup itu sangat penting. Jauhkan diri dari stres yang berlebihan. Berhenti sejenak dari layar gadget, dengarkan tubuh dan pikiranmu. Karena tubuh adalah rumah pertama dan satu-satunya tempat kita tinggal. Mulailah dari hari ini, dari hal kecil, dari kamu.

adik-adik semua, kembali lagi di Jelajah Ilmu. Tahu nggak sih, ternyata di balik diamnya sehelai kepompong tersembunyi proses yang mengubah seekor ulat menjadi kupu-kupu loh. Ulat yang tadinya

mulai membentuk organ-organ baru seperti sayap, antena, bahkan warna-warni yang memukau. Selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, tidak ada yang terlihat dari luar. Tapi di dalam sana, ada kehidupan yang sedang dibentuk ulang. Lalu, saat waktunya tiba, kepompong itu retak, dan lahirlah makhluk baru, yaitu kupu-kupu. Ringan, anggun, dan siap untuk terbang tinggi. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya!

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, demikianlah Idola Indonesia layak anak edisi Ahad 10 Mei 2026. Nanti kita akan lanjutkan dengan Kediri siang ini pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bareng sama Rifki Royan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kementerian Kebudayaan meluncurkan platform Read Indonesia sebagai upaya memperkuat promosi sastra Indonesia ke tingkat global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan, platform ini dirancang untuk memperluas akses dan visibilitas karya sastra Indonesia di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa sastra merupakan salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Baginya, karya-karya sastra tidak hanya merepresentasikan bahasa, tetapi juga nilai, sejarah, dan cara pandang bangsa Indonesia. Read Indonesia diharapkan menjadi referensi utama bagi dunia untuk melihat karya sastra dan perkembangan Indonesia.

bangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun.

0: Anda berada. Kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Kediri siang ini bareng sama Rifki Royan, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan beragam informasi untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, terutama bagi Anda yang sedang menikmati hari libur ya, di hari Ahad atau hari Minggu, juga yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat atau mungkin ke rumah teman, saudara, ataupun juga ingin bertamasya gitu ya, atau berlibur. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan ya pendengar. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung langkah Kementerian Sosial memperkuat standarisasi dan juga partisipasi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS melalui revitalisasi pendataan dan juga akreditasi guna meningkatkan kualitas layanan sosial berbasis gotong royong. Gubernur Jawa Timur Hovifah mengatakan bahwa LKS menjadi ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat melalui pengasuhan anak yatim, pelayanan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, hingga pendampingan kelompok rentan lainnya. Menurutnya, besarnya jumlah LKS di Jawa Timur menunjukkan kuatnya semangat kepedulian sosial masyarakat, di mana berdasarkan data Kementerian Sosial, terdapat lebih dari 2.500 LKS di Jawa Timur dan juga sekitar 1.600 diantaranya sudah terakreditasi. Namun besarnya jumlah lembaga tersebut juga harus diiringi dengan kualitas pelayanan yang profesional, terstandar dan juga akuntabel agar mampu memberikan perlindungan sosial secara optimal. Sementara itu pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa LKS merupakan mitra utama pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga membutuhkan tata kelola dan data yang akurat. Gusipul juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah pertama memulai revitalisasi dan juga akreditasi LKS di Indonesia. Nanti kami akan hadirkan informasi lainnya lagi pendengar. Tetaplah di Kediri siang ini.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari langkah yang paling sederhana, yakni berjalan kaki. Menurut konsultan neurologis Stephen Alder, berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kinerja otak. Aktivitas ini membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Hasilnya, pelepasan dopamin, zat kimia yang berperan dalam rasa bahagia dan fokus, ikut meningkat. Cukup dengan 5.000 langkah per hari atau setara 2 hingga 4 km, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau memilih berjalan kaki saat berangkat ke sekolah, kampus maupun kantor. Yang terpenting bukan angkanya, melainkan konsistensi. Mulai dari yang mampu dilakukan, lalu tingkatkan secara perlahan. Ingat, kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Dan semua bisa dimulai dari satu langkah hari ini.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: apaan nih?
1: Buat gue.
2: Balik lagi di Kediri siang ini pendengar, masih memberikan informasi di kesempatan siang hari ini. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif. Sekretaris Jenderal Kemnaker Kristen Kuntadi menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen saja, tapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja berupa akomodasi yang layak hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas. Dirinya juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tempat kerja yang inklusif bagi para penyandang disabilitas. Menurut Chris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1% sebagaimana amanat Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selain itu, Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma seperti disabilitas mental serta disabilitas intelektual atau tunagrahita. Kemnaker juga berharap praktek baik tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha di berbagai daerah untuk terus membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan juga inklusif.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aquavoltaik merupakan pemanfaatan lahan air untuk dua fungsi sekaligus, pembangkit listrik tenaga surya dan budidaya perikanan. Panel surya dipasang pada struktur terapung atau di atas pematang kolam, sementara perairan di bawahnya dimanfaatkan untuk membesarkan ikan dan udang. Instalasi fotovoltaik terapung memiliki beberapa keunggulan, antara lain mengurangi penguapan air dan mendinginkan modul surya sehingga meningkatkan keluaran listrik hingga 20%. Evaluasi terhadap 292 instalasi aquavoltaik di China menunjukkan efisiensi sistem meningkat tajam antara 2014 hingga 2022, menandakan teknologi ini semakin matang secara teknis. Dalam konteks Indonesia, teknologi aquavoltaik mulai diterapkan di wilayah pesisir sebagai solusi energi dan pemberdayaan ekonomi. Teknologi aquavoltaik memberikan beberapa dampak positif: akses energi berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, konservasi sumber air, pelatihan, dan kewirausahaan.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: seperti itu.
1: Ada masih di Kediri siang ini, pendengar, masih bareng sama Rifki Royan. Pendengar, struktur dan juga artefak purbakala di situs Adan-Adan di Dusun Genuk, Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri menjadi perhatian publik. Muncul dugaan bahwa situs tersebut merupakan kompleks percandian kuno dengan ukuran yang sangat luas. Nah, perbincangan mengenai situs Adan-Adan mulai ramai di media sosial setelah muncul video yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut sebagai kompleks percandian terbesar yang diduga akan melebihi Borobudur. Nah, pada video tersebut memperlihatkan proses evakuasi hingga pengangkatan ornamen makara yang berukuran besar dari dalam tanah. Makara sendiri merupakan ornamen khas candi yang biasanya ditempatkan di bagian tangga atau pintu bangunan sebagai simbol penolak bala. Temuan makara tersebut yang berukuran cukup besar yang kemudian memicu spekulasi mengenai besarnya kompleks percandian di kawasan tersebut. Nah, juru pelihara situs Adan-Adan Ikhwan menjelaskan bahwa situs tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 2016 dan sejak saat itu terus dilakukan penelitian maupun eksavakasi oleh tim arkeologi nasional hampir setiap tahun. Menurutnya, temuan kepala arca Buddha saat penggalian tahun 2020 semakin menguatkan dugaan bahwa situs Adan-Adan merupakan kompleks candi Buddha kuno. Ikhwan menyebutkan hingga kini kawasan situs tersebut belum seluruhnya terbuka. Dari total puluhan titik ekskavasi yang dilakukan, baru sebagian kecil struktur bangunan yang berhasil dimunculkan ke permukaan. Itu juga menjadi akhir jumpa kita di kesempatan Kediri siang ini. Nanti kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal juga to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 back tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but was there, has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool tahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah

0: sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
1: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
0: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
2: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
0: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini

0: mendaftarkan Sorana Christie ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menandakan

sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang dengan komposisi lawan yang sulit di grup F. Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah Bumasa Normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain secara luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, Sleman kembali ke 3-1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

dari cabang e-sport, Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Berarti Black Steel Novena

0: now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
1: Bos Mojen tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Sulaiman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
2: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, sama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmos, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
1: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Tekstil kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 39 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 5 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal UNESA. Dari Jakarta, Krismal Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita yang terjaga

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, karena setelah azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kopi sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Mulai dari yang sekedar menikmati aromanya di pagi hari, sampai yang menjadikannya bahan bakar wajib sebelum memulai aktivitas. Tapi, seberapa banyak kopi yang sebenarnya aman dikonsumsi dalam sehari? Menurut berbagai panduan kesehatan, batas konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah sekitar 400 mg per hari, yang setara dengan kurang lebih 3 hingga 4 cangkir kopi seduh. Namun, ini bukan angka mutlak karena respon tubuh terhadap kafein berbeda-beda. Ada yang kuat minum kopi di malam hari tanpa adanya gangguan tidur, tapi ada juga yang jantungnya langsung berdebar hanya karena seteguk espresso. Bagi ibu hamil, batas kafein jauh lebih rendah, yaitu maksimal 200 mg per hari, karena konsumsi berlebihan bisa berdampak pada perkembangan janin. Terlalu banyak kopi juga bisa menyebabkan beberapa efek seperti gangguan tidur, kecemasan meningkat, detak jantung tidak teratur, dan gangguan lambung. Lalu, kapan waktu yang terbaik untuk minum kopi? Sebaiknya hindari minum kopi di atas jam 2 siang, supaya tidak mengganggu kualitas tidur di malam hari. Dan jangan lupa, konsumsi kopi juga harus dibarengi dengan cukupnya air putih, agar tubuh tetap terhidrasi. Jadi, kopi tetap boleh dinikmati asal bijak. Dengarkan tubuhmu dan jangan lupa, kesehatan tetap nomor 1.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
2: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
1: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
2: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
1: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
2: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
1: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
3: Kalau tidak kelapa buah.
1: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rosari di Pro 1 RRI Kediri hari Ahad 10 Mei 2026 bareng sama Rifki Royan sampai nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja bagi yang ingin bergabung bisa melalui telepon 0354311108 atau melalui WhatsApp di nomor 0811 354 1116. Oke, kita langsung menuju line telepon siang hari ini. Selamat siang, Skoci. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Skoci Senan Keroncong Campur Sari Mas Rifki.
0: Iya. Iya. Dari Tulung Agung bukan ya?
1: Tulung Agung juga Mas Rifki.
0: Oh iya ya, yang
1: purba. Gimana kan? Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Rifki?
0: Kabar baik, selamat tidak.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya Mas Rifki ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Nanti lagunya Mas Rifki ya.
0: Apa tuh?
1: Nanti lagunya apa itu?
0: Apa itu?
1: Bentar, bentar, tak iling-iling sih Mas Rifki. Banyuwangi Pacitan Mas ya.
0: Banyuwangi Pacitan.
1: Iya.
0: Oke oke, Banyuwangi.
1: Iya, salamnya untuk Mama Wanda di Kaltewir, selamat siang. Tetap semangat Maya. Juga ada sampai itu Pak Karyoto di Jepun, selamat siang. Tak lupa untuk Pak Samet yang ada di Kalambra, selamat siang. Juga sehat selalu sama keluarga. Ada lagi Liktul, selamat siang. Juga ada Pak Skarji sama Ibu, selamat siang juga. Tak lupa untuk Pak Sioko. Juga ada Pak Agus, Pak Tarji. Ada lagi Bung Ferdi, tak lupa untuk Bunda Sita, Bu Weti, juga ada Mak, siapa itu Mbak, Mbak Nis, Mbak, siapa nggak lupa sama Mas Riki ya?
0: Siapa?
1: Itu loh yang di Pari itu siapa juga lupa saya juga ya. Ya, yes, pokoknya semua saya pendengar Riki selamat siang. Gitu aja, terima kasih Mas Riki.
0: Oke, oke, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Masih dari Tulungagung ada Pak Mariono yang request lagu Keroncong Surat Cinta versi Nur Afni Octavia. Salamnya buat Bu Sita, Bu Eti, Eyang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Makasih Pak Mariono yang udah gabung di siang hari ini. Masih ditunggu buat Anda semua pendengar yang mau dengerin lagu-lagu keroncong dan juga campur sari di kesempatan siang hari ini ya. Lain telepon dan juga melalui SMS ataupun pesan WhatsApp. Telepon juga boleh ya di kesempatan siang hari ini. Nanti saya tungguin sampai nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Sebagai penyandang gelar negara kepulauan terbesar, Indonesia menyimpan segudang kekayaan alam dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kekayaan budaya ini adalah tersebarnya macam-macam suku di berbagai wilayah di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku tersebut, tentunya ada beberapa suku yang mendominasi. Pertama adalah suku Jawa, meliputi suku Jawa, Samin, Tengger, Nagaring, dan Nagarigung. Suku Jawa berada pada urutan pertama suku dengan populasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah 40,2% dari total penduduk Indonesia. Kedua, suku Sunda yang terdiri atas suku Sunda dan suku Naga dengan populasi 15,5% dari total warga negara. Ketiga, suku Batak meliputi suku Batak, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, Mandailing, dan lain-lain dengan angka populasi 3,6%. Keempat, suku asal Sulawesi lainnya dengan jumlah 3,2% dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok suku yang bukan termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Dan kelima adalah suku Madura dengan populasi 3,03%. Kebanyakan penduduk suku Madura terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 92,48%.

0: Dari Kediri di Sengkoci Senandung Keroncong Campursari. Satu penelpon terakhir ya sebelum ditutup. Selamat siang Sengkoci.
1: Siang Sengkoci Senandung Keroncong dan Campursari.
0: Dan Campursari dari Kediri kota.
1: Sekali panas tang-tang.
0: Sama berarti di sini juga panas.
1: Iya, larang dan
0: larang
1: panas
0: dan
1: semuk.
0: Semuk pol.
1: Ya.
0: Oke, langsung aja.
1: Lali janjine.
0: Lali janjine.
1: Dimas Tejo ya.
0: Dimas Tejo. Oke, Dimas Tejo.
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan acara Sengkoci.
0: Ya.
1: Sugeng siang sugeng midangeten sinambi layah-layah. Salamipun, salam sehat, samudayanipun. Matur nuwun, terima kasih waktunya Mas Rizky.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Oke, pendengar, ini juga sekaligus menutup jumpa kita di Skoci pada kesempatan siang hari ini. Pada Eyang Purba, juga Pak Mariono, lalu ada Ledul juga ya tadi yang sudah bergabung siang hari ini. Terus juga ada Utinya Aska Alisa nih ya, tadi udah request Larang Udan versi Tancaca. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung siang hari ini, dan juga tentunya semua pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan Skoci. Skoci akan kembali hadir menyapa Anda esok hari masih tepat pukul jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita akan dengarkan Lintas Siang pukul 13, lalu juga ada Rendang pukul 13:30 atau 1:30 siang di Mas Tejo Lali Janjine.

0: aku selak ke susu. Rasa
1: melu kisruh biasa wae ya.
0: Sing marahi sapa ta?
2: Iya. Mimburi ki dung rasane kowe.
0: Piye? Ora
2: terang tau luput tau luput tau ya tentu.
0: Oh kudu luput, kudu nganggo luput.
3: Giga lah, nanti kisur sak giga.
0: Gara-gara
3: nong giga, we aman kok. Sak giga luput.
2: Iya,
0: ya. Ayo mas.

0: Janes Inter.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama, pendengar, mahasiswa Uniska Kediri menggelar Technofest Festival Teknik 2026 bertajuk AI untuk masa depan. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
2: Untuk menggali potensi artificial intelligence atau AI bagi masyarakat luas, mahasiswa Uniska Kediri menggelar seminar teknik sebagai rangkaian agenda Technofest Festival Teknik 2026. Saat membuka agenda seminar teknik ini, Dekan Fakultas Teknik Uniska, Dr. Rizka Nurdianto Sarbini menyampaikan apresiasinya kepada segenap mahasiswa dan juga para tamu undangan yang hadir. Ia pun meyakini dalam kegiatan Technofest tersebut yang bertajuk AI untuk masa depan, maka diharapkan mahasiswa ini mampu memahami manfaat kecerdasan buatan bagi kehidupan manusia, baik dari segi dampak positif maupun dampak negatifnya.
3: Jadi AI untuk mahasiswa ini adalah periode yang cukup mengerikan sebenarnya. Jadi mahasiswa itu bisa menggunakan AI untuk segala hal, untuk bertanya tentang tugas, untuk mengerjakan skripsi. Nah kalau dulu mungkin 3 tahun yang lalu itu AI kita bisa detek sebagai dosen pengajar itu, mahasiswa ini ngerjakan pakai AI atau bukan, kita masih bisa tahu. Karena di parafrase pun itu kelihatan. Tapi semakin kesini itu semakin realistik. Nah, semakin realistik. Bahkan ada mahasiswa yang usil itu menggunakan objek dosennya untuk video-video yang aneh-aneh. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, karena kemampuan AI yang semakin tinggi, itu parafrase pun semakin bagus.
2: Di tempat yang sama pemateri seminar teknik, Dr. Rizky Aswi Ramadhani M.Kom menjelaskan bahwa sejumlah manfaat AI ini bagi masyarakat mulai dari penerapan untuk memantau arus lalu lintas di bidang pertanian hingga bagaimana AI mampu menjadi solusi dari dampak krisis energi akibat pengaruh geopolitik.
4: Bermanfaat bagi kita khususnya untuk menyediakan energi. Karena saat ini untuk energi minyak sendiri ya, untuk minyak itu di kita untuk stoknya itu sangat menipis, apalagi berkaitan dengan pemblokiran surat urus itu lah. Jadi dengan adanya AI itu kita bisa memproduksi dan mengefisienkan penggunaan energi. Contohnya seumpama kita bisa membuat sebuah sumber energi dari kincir angin atau dari turbin-turbin atau dari sungai.
2: Kedepan, Rizky juga menghimbau meskipun penerapan AI di Indonesia ini semakin berkembang, diharapkan generasi pemuda sekarang ini tidak bergantung sepenuhnya terhadap AI. Sebab dikhawatirkan AI itu akan mengurangi kemampuan kognitif dari seseorang. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jamaah agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Heri Susanto melaporkan.
5: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, hari ini menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
6: Selain kita ada grup-grup ketua kloter, ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib dan mabrur.
5: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri Abdul Kholik Nawawi mengatakan seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112 berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
7: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
5: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya terkait pengiriman koper dan kedatangan jemaah di asrama haji. Kemenhas Kabupaten Kediri telah memberikan imbauan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan agar menginformasikan kepada jemaah dapat mengikuti pemberangkatan tepat waktu. Heri Susanto melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Wali Kota Kediri pastikan pendirian koperasi Kelurahan Merah Putih bermanfaat untuk masyarakat. Kita dengar laporan dari Ayu Citra.
2: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngerongko dan Tosaren hari ini.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih

Luas, di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan di Jawa Timur tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan ke-6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Rosato RRI Kediri bareng sama Rifki Royan. 12 menit ya menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah diputarkan semua lagu-lagu dangdut yang sudah di request di kesempatan awal tadi ya pendengar. Terima kasih banyak pokoknya buat semua yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini dalam program Rendang. Ada Mbak Ayu Febria, juga Mbak Ica Aprilia di Blitar, lalu Pak Setioko, Pak Sukarji, juga ada dari Balikpapan Pak Zainal, terusnya juga ada Pak Tarji di Pelemahan dan Pak Mariono di Tulung Agung ya, yang sudah bergabung untuk request lagu di kesempatan siang hari ini. Buat yang belum bergabung masih ada besok ya, masih dinantikan besok untuk bergabung di program Rendangnya Pro 1 RRI Kediri pukul 13.30 atau setengah 2 siang sampai nanti pukul 15 atau jam 3 sore. Terima kasih banyak buat Anda semua juga yang sudah mendengarkan Rendang edisi hari ini. Kita akan ketemu lagi esok pagi ya, masih bersama Rifki Royan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, demikianlah Kediri siang ini. Untuk Kediri sore ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama kami dalam Kediri siang ini, tentunya di si Minggu 10 Mei 2026. Sesaat lagi kita akan dengarkan azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Sekaligus juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

105.2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di kebersamaan kita Kediri sore ini. Selanjutnya edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Lia Uni akan menemani Anda untuk mengisi sore hari Anda dengan informasi-informasi di seputar Kediri dan juga Jawa Timur hari ini ya. Hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca kawasan Pare sampai dengan di jam 3 lebih ya, ini masih terpantau cerah karena memang ini beberapa hari ini sudah orang Jawa ngomongnya sudah tigo gitu ya. Sudah musim kemarau begitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba mungkin mendung hujan karena memang masih di masa perang di awal Mei ini ya. Kita hadirkan informasi dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api RF Pecel Plus 63 Madiun Daop 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Kegiatan ini melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas dilakukan, diantaranya penandatanganan petisi sebagai bentuk komitmen bersama menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, edukasi langsung kepada pelanggan, serta membentangkan banner dan mock-up berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dan memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata. KAI menegaskan sikap nol toleransi terhadap tindakan usila. KAI tidak membenarkan ya terkait hal tersebut dan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual. Oknum yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif tegas, termasuk masuk dalam daftar hitam atau blacklist, sehingga tidak bisa menggunakan layanan kereta api dalam waktu tertentu hingga permanen. Selain edukasi, pendengar, KAI menghadirkan fitur female seat map di aplikasi Akses BKI, memudahkan pelanggan perempuan untuk mengetahui posisi tempat duduk berdasarkan gender penumpangnya di sekitarnya. Dengan berbagai upaya ini, KAI Daop 7 Madiun terus berkomitmen ya untuk menghadirkan layanan transportasi yang selamat, tepat waktu, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan pelindungan terhadap seluruh pelanggan.

0: Ibu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar farmasi, selanjutnya ya kita hadirkan untuk Anda dari Jamaah Haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter SUB 63 mulai menjalani aktivitas ibadah dan kegiatan harian di Kota Makkah, Arab Saudi. Setelah tiba di Tanah Suci dan menuntaskan pelaksanaan umrah wajib, aktivitas jemaah saat ini difokuskan pada pemulihan kondisi fisik, pelaksanaan ibadah serta penyesuaian dengan lingkungan dan cuaca di Makkah sebelum memasuki tahapan ibadah haji berikutnya. Sebelumnya rombongan jemaah diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya pada Jumat 8 Mei 2026 pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dalam perjalanan menuju Arab Saudi, pesawat sempat transit di Bandara Kuala Namu Medan untuk pengisian bahan bakar sebelum kembali melanjutkan penerbangan menuju Jeddah. Rombongan jemaah kemudian tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz sekitar pukul 3 waktu Arab Saudi. Seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi sehat dan mengikuti proses pemeriksaan kedatangan dengan tertib di bawah pendampingan petugas kloter. Setelah menyelesaikan proses kedatangan, jemaah melanjutkan perjalanan menuju hotel pemondokan di kawasan Makkah, yakni Al-Mina Hotel. Ya, rombongan tiba di sekitar pukul 7.15 waktu Arab Saudi dan langsung diarahkan untuk proses pembagian kamar oleh panitia kepada para ketua rombongan dan ketua regu. Ketua Kloter 63 Jemaah Haji Jombang 2026 Warso mengatakan setelah beristirahat, para jemaah melaksanakan umrah wajib sebagai bagian dari tahapan awal ibadah haji. Rangkaian ibadah tersebut berjalan lancar hingga malam hari. Ia menjelaskan pada hari ini aktivitas jemaah lebih difokuskan pada pemulihan stamina setelah perjalanan panjang dan pelaksanaan ibadah umrah wajib. Sebagian jemaah melaksanakan salat subuh berjamaah di musala hotel, sementara beberapa lainnya memilih beribadah di kamar masing-masing. Setelah melaksanakan ibadah pagi, jemaah melanjutkan kegiatan dengan sarapan bersama dan aktivitas ringan di lingkungan hotel. Beberapa jemaah juga mulai mencuci pakaian serta menata kebutuhan pribadi untuk persiapan menjalani rangkaian ibadah berikutnya di Tanah Suci. Menurut Warso, petugas kloter terus melakukan pemantauan kondisi kesehatan jemaah, terutama bagi lanjut usia dan jemaah dengan risiko kesehatan tertentu. Selain itu, jemaah juga rutin diingatkan untuk menjaga pola istirahat dan memperbanyak konsumsi air putih mengingat suhu udara di Mekah cukup tinggi.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Kopi sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang, mulai dari yang sekedar menikmati aromanya di pagi hari sampai yang menjadikannya bahan bakar wajib sebelum memulai aktivitas. Tapi, seberapa banyak kopi yang sebenarnya aman dikonsumsi dalam sehari? Menurut berbagai panduan kesehatan, batas konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah sekitar 400 mg per hari, yang setara dengan kurang lebih 3 hingga 4 cangkir kopi seduh. Namun, ini bukan angka mutlak karena respon tubuh terhadap kafein berbeda-beda. Ada yang kuat minum kopi di malam hari tanpa adanya gangguan tidur, tapi ada juga yang jantungnya langsung berdebar hanya karena seteguk espresso. Bagi ibu hamil, batas kafein jauh lebih rendah, yaitu maksimal 200 mg per hari, karena konsumsi berlebihan bisa berdampak pada perkembangan janin. Terlalu banyak kopi juga bisa menyebabkan beberapa efek seperti gangguan tidur, kecemasan meningkat, detak jantung tidak teratur, dan gangguan lambung. Lalu, kapan waktu yang terbaik untuk minum kopi? Sebaiknya hindari minum kopi di atas jam 2 siang, supaya tidak mengganggu kualitas tidur di malam hari. Dan jangan lupa, konsumsi kopi juga harus dibarengi dengan cukupnya air putih, agar tubuh tetap terhidrasi. Jadi, kopi tetap boleh dinikmati asal bijak. Dengarkan tubuhmu dan jangan lupa, kesehatan tetap nomor 1.

Baik, pendengar, informasi dari Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa bersama dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar rapat koordinasi rakor pendataan dan sosialisasi akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Jawa Timur 2026 di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur lantai 8 nih ya, pada Sabtu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hofifa menegaskan kesiapan Pemprov Jatim mendukung upaya Kementerian Sosial RI dalam memperkuat standarisasi dan partisipasi LKS di Jawa Timur. Ia menyebut upaya revitalisasi, identifikasi, akreditasi hingga standarisasi sangat penting untuk memperkuat layanan sosial berbasis partisipasi masyarakat. Gubernur menekankan bahwa LKS merupakan ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat, mulai dari pengasuhan anak yatim, pelayanan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, hingga pendampingan kelompok rentan lainnya, menunjukkan kepedulian sosial yang nyata. Ia menegaskan bahwa urusan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Berdasarkan data Kemensos RI, Jawa Timur memiliki lebih dari 2.500 LKS tertinggi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.600 sudah terakreditasi, sementara sisanya belum. Besarnya kuantitas LKS harus seiring dengan kualitas lain yang profesional, terstandar, dan akuntabel agar mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik. Gubernur juga mengapresiasi dedikasi LKS-LKS Jatim yang konsisten membantu masyarakat meski dukungan pemerintah terbatas. Ia menilai peran LKS sangat krusial dalam menutup celah penanganan persoalan sosial yang belum terjangkau program pemerintah. Sementara itu, Mensos Gus Ipul menyebut LKS sebagai mitra utama pemerintah dalam kesejahteraan sosial. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim menjadi provinsi pertama yang memulai revitalisasi dan akreditasi LKS di Indonesia. Ia menambahkan, melalui pertemuan ini diadakan rencana aksi bersama dengan puluhan LKS Jatim dapat meningkatkan pelayanan, penguatan SDM dan akreditasi agar LKS benar-benar melayani masyarakat yang membutuhkan.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, informasi dari Bupati Kediri Handito Himawan Pramana meminta tim penggerak PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Ya, dikatakan olehnya saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 di Taman Hijau SLG Kabupaten Kediri pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Mas Dito menilai bahwa Hari Kesatuan Gerak ini dapat dikatakan berhasil bila masyarakat bisa menghargai orang yang telah mengabdi dan berjuang untuk PKK. Untuk itu, dalam puncak peringatan HKG PKK ke-54 tersebut disalurkan penghargaan tariasi dan sembako bagi para kader yang telah mengabdi minimal 15 tahun berturut-turut. Ia menyampaikan, pemerintah Kabupaten Kediri saat ini dijadikan dengan berbagai tantangan. Potret di lapangan masih ditemukan keluarga yang kehidupan keseharian yang memprihatinkan, problematika yang dialami masyarakat desil 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah cukup beragam, bahkan ada yang hidup dengan menggantungkan bantuan pemerintah. Di tempat yang sama, Ketua TPPKK Kabupaten Kediri Eriani Anissa Nindito juga menyampaikan apresiasi atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini mereka banyak dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk dalam penanganan stunting. PKK juga berterima kasih kepada segenap instansi lain yang telah membantu kinerja para kader PKK. Pada kesempatan ini turut hadir Ketua Bayangkari Cabang Kediri Ratih Bramastyo yang mengemukakan keberadaannya tersebut ini juga ikut yang menjadi bentuk dukungan Bayangkari terhadap program pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan TPPKK Kabupaten Kediri. Adapun Kasih Humas Polres Kediri Ibtu Yusi Baiti mengatakan hal ini juga merupakan bentuk sinergitas Bayangkari bersama dengan TPPKK Kabupaten Kediri dalam mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, sebagai informasi, puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan ekspo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas produk lokal, promosi produk lokal ya, agar dikenal luas oleh masyarakat lintas daerah. Baik, pendengar, tadi informasi yang dapat kami hadirkan di kebersamaan kita Kediri sore ini ya. Nanti kita akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya. Ya, saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Info Prima bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesetaraan dan keadilan di dunia kerja. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, job fair selama ini telah menjadi agenda rutin yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Namun menurut Isnarti, job fair inklusif memiliki makna lebih luas karena menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
3: Namun job fair inklusif memiliki makna yang jauh lebih dalam dan mulia. Ini bukan hanya sekedar acara atau media untuk mencari kerja, tapi ini adalah pernyataan tegas tentang kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pernyataan tegas dari pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1% dari total pencari kerja tenaga kerja yang ada.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih lebih rendah dibanding masyarakat umum, terutama bagi penyandang disabilitas sedang dan berat. Berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 13 juta penyandang disabilitas ringan, 3,4 juta penyandang disabilitas sedang, dan hampir 1 juta penyandang disabilitas berat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ani Hasana melaporkan.
0: DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif. Namun, perhatian khusus diberikan pada minimnya alokasi anggaran untuk sektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi. Jazilul menyebut alokasi 20% dari APBN harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian fungsi dana pendidikan tersebut. Penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam.
5: Dan undang-undang memerintahkan 20% untuk pendidikan. Nah, 20% itu dari belanja yang ada 3.800 triliun itu 769 triliun itu untuk pendidikan. Nah, pemaknaan dan pembagian masing-masing fungsi dana pendidikan inilah yang menjadi concern untuk lebih fokus mana yang menjadi pilihan. Dan hari ini yang menjadi pilihan itu menciptakan generasi yang terpenuhi gizinya dengan baik.
4: Meski demikian, Jazilul mengakui bahwa perhatian terhadap perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Jazilul berencana mendorong DPR agar lebih fokus pada penguatan sektor tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi swasta masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. Jazilul menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran agar pengembangan pendidikan tinggi dapat berjalan lebih merata. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bulog Cabang Kendiri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
6: Sehingga saat ini Bulog Cabang Kendiri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kendiri Harisun hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
7: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
8: Ini sampai nyewa berapa gudang?
7: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik besar, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
6: Sebelumnya, saat meninjau stok beras bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari bulog Kediri.
9: Sirkulasi yang ada di bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
6: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi baru-baru ini. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Indah Nuro Susanti, menyampaikan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan juga untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
11: Pelaksanaan gerakan pangan murah yang kami laksanakan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, kami melakukan gerakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama untuk memudahkan masyarakat dalam ketergantungan harga pangan yang akhir-akhir ini memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan. Kemudian untuk komoditi yang kami sediakan itu ada beras, premium maupun SDP, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang merah, bawang putih.
10: Terkait tidak adanya minyak kita, Endah menjelaskan distribusi minyak subsidi menjadi kewenangan bulog. Dalam kegiatan kali ini, panitia menyediakan minyak goreng non-subsidi dengan merek lain, namun tetap dengan harga di bawah pasar. Salah satu warga, Anita Purwati, mengaku sengaja datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
12: Beli telur, beli terigu, bawang, lombok, sama minyak dan gula. Semua naik, tapi di sini agak lebih murah. Walaupun minyaknya lebih mengecewakan karena tidak 1 liter, hanya 8 liter.
10: Diketahui, stok komoditas pangan yang dijual antara lain 1 ton beras SPHP, 500 kg gula, 200 kg telur, 10 dus atau sekitar

Baik, pendengar Ponsel TRI Kediri di Galeri Budaya Nusantara edisi hari Minggu ya. Kita akan ajak Anda ke wilayah ujung barat Pulau Jawa begitu ya. Ada suku namanya Betawi di sana ya, yang mana ada namanya kombinasi unik tanji dan topeng dalam orkes suku Betawi, namanya Jipeng ya. Jadi sejak awal abad ke-19 kesenian orkes asri Betawi tanjidor ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kesenian tanjidor ya awalnya dikenal dengan nama tangsi atau tanji. Namun karena ada penambahan beberapa alat musik lain seperti gendang, gong dan alat musik gesek membuat nama tanji berubah menjadi tanjidor. Tanjidor dikenal karena keindahan musiknya yang menghibur, banyak warga yang menyukai musik tanjidor, sehingga kesenian ini menjadikan bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Tanjidor sering dimainkan dalam berbagai acara tradisional seperti pernikahan, kitanan, dan acara keagamaan. Seiring dengan popularitasnya, kelompok-kelompok tanjidor pun mulai menjamur di masyarakat. Sayangnya, ini masyarakat mulai merasa bosan ya dengan pertunjukan tanjidor ya, yang hanya memainkan instrumen musik saja. Masa sulit ini memicu kebutuhan akan inovasi dalam kesenian tersebut. Nah, untuk mengatasi kejenuhan, masyarakat Betawi mencoba menggabungkan kesenian tanjidor dengan topeng yang menghasilkan kesenian baru bernama Jipeng. Pimpinan grup Jipeng Al Jabar dari generasi ketiga Bang Jaib mengungkapkan dari tanjidor yang lama-lama orang ini menjadi jenuh ya, karena hanya lagu saja. Orang dulu kan kalau lagu saja suka bosan, makanya kemudian dikolaborasikan dengan topeng, jadilah tanji dan topeng disingkat menjadi Jipeng. Jipeng tidak hanya mempertunjukkan permainan musik saja, tapi juga tarian, ada nyanyian, serta perpaduan gerak dan teater yang kadang mengundang lawakan. Sebagai kesenian perpaduan, tata cara pergelaran Jipeng ini tidak berbeda dengan pagelaran topeng ya. Bedanya pada awal pertunjukan dan kostum yang digunakan pemain Jipeng lebih sederhana. Nah, untuk penarinya Jipeng cukup memakai kebaya, kain panjang dan selendang panjang yang dikaitkan di pinggang ya. Topeng diawali dengan lagu arang-arangan atau jenjotan. Nah, sedangkan Jipeng diawali dengan lagu-lagu mars dan was khas dari tanjidor ya. Jadi ada inovasi di sini ya, inovasi seni kolaborasi dari masyarakat Betawi, tanji dan topeng dengan Jipeng.

Baik, pendengar masih di Galeri Budaya Nusantara hari ini bahas tentang Jipeng, perpaduan seni kolaborasi antara Tanji dan Jaipong ya. Namanya Jipeng begitu ya. Jadi bedanya memang dari tariannya begitu ya. Lalu juga penarinya begitu ya, dan apa bedanya pada awal pertunjukan dan juga kostum dari penari Jipeng ya. Tema dan cerita yang dibawakan Jipeng tidak banyak berbeda dengan topeng ya. Pada umumnya kesenian Jipeng ini mengambil tema cerita tentang keagamaan atau petuah. Selain itu waktu pementasan Jipeng umumnya dilakukan pada malam hari begitu ya. Sedangkan pada siang hari Tanjidor biasanya terlebih dahulu diarak keliling kampung. Bang Jaib juga menambahkan jika pada siang harinya Tanjidor diarak keliling kampung, maka malam harinya Tanji digabungin sama topeng. Pada puncak popularitasnya sekitar tahun 1970-an dan 1980-an, Jipeng sering ditampilkan dalam berbagai acara dan perayaan tradisional masyarakat Betawi. Namun saat ini kesenian Jipeng lebih terbatas hanya di pinggiran Jakarta dengan sedikit grup yang masih mempertontonkannya. Meskipun mengalami penurunan popularitas dalam beberapa dekade terakhir, Jipeng tetap dijaga dan dilestarikan oleh kelompok-kelompok seperti Jipeng Al Jabar yang saat ini sudah memasuki generasi ketiga. Dengan demikian, Jipeng bukan hanya merupakan bentuk hiburan tetapi juga bagian penting dari warisan budaya Betawi yang perlu dilestarikan dan juga diapresiasi. Baik, tadi pendengar Jipeng kolaborasi seni dari Tanji dan juga topeng ya. Dan kita akhiri bersamaan kita di Galeri Budaya Nusantara. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya.

Baik, pendengar Ponsel TRRI Kediri pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, kita akan segera kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

yang lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Bisakah luka yang teramat dalam ini nanti akan sembuh? Bisakah kekecewaan, bahkan keputusasaan yang mengiris-iris hati berpuluh-puluh juta saudara kita ini pada akhirnya nanti akan kikis? Adakah kemungkinan kita akan bisa merangkak naik ke bumi dari jurang yang teramat curam dan dalam? Akankah api akan berkobar-kobar lagi? Apakah asap akan membubung lagi dan memenuhi angkasa tanah air? Akankah kita semua akan bertabrakan lagi satu sama lain, jarah menjarah satu sama lain dengan pengorbanan yang tidak akan terkirakan? Adakah kemungkinan kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita jalani? Bersediakah kita sebenarnya untuk tahu persis apa yang sesungguhnya kita cari? Cakrawala yang manakah yang menjadi tujuan sebenarnya dari langkah-langkah kita? Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendah hatian di balik kebanggaan-kebanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka, bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia, tetapi juga kita? Masih tersediakah peluang di dalam kerendahan hati kita untuk mencari apapun saja yang kira-kira kita perlukan, meskipun barangkali menyakitkan diri kita sendiri? Mencari hal-hal yang kita benar-benar butuhkan agar supaya sakit-sakit-sakit kita ini benar-benar sembuh total. Sekurang-kurangnya dengan perasaan santai kepada diri sendiri untuk menyadari dengan sportif bahwa yang mesti disembuhkan itu nomor satu bukan yang di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Yang kita perlu utama lakukan adalah penyembuhan diri yang kita yakini bahwa harus betul-betul disembuhkan, justru adalah segala sesuatu yang berlaku di dalam hati dan akal pikiran kita. Saya ingin mengajak engkau semua memasuki dunia ilir-ilir

Sunan Ampel seakan-akan baru hari ini bertutur kepada kita, tentang segala sesuatu yang kita mengalaminya sendiri, namun tidak kunjung sanggup kita mengerti. Sejak 5 abad silam syair itu ia telah lantunkan, dan tidak ada jaminan bahwa sekarang kita sudah faham. Padahal kata-kata beliau itu mengeja kehidupan kita ini sendiri. Alfa, beta, alif, ba, ta, kebingungan sejarah kita dari hari ke hari. Sejarah tentang sebuah negeri yang puncak kerusakannya terletak pada ketidaksanggupan para penghuninya untuk mengakui betapa kerusakan itu sudah sedemikian tidak terperi. Menggeliatlah dari matimu, tutur Sang Sunan. Siumanlah dari pingsan berpuluh-puluh tahun, bangkitlah dari nyenyak tidur panjangmu. Sungguh negeri ini adalah penggalan surga. Surga seakan-akan pernah bocor dan mencipratkan kekayaan dan keindahannya, dan cipratan keindahannya itu bernama Indonesia Raya. Kau bisa tanam benih kesejahteraan apa saja di atas kesuburan tanahnya yang tidak terkirakan. Tidak mungkin kau temukan makhluk Tuhanmu kelaparan di tengah hijau bumi kepulauan yang bergandeng-gandeng mesra ini. Bahkan bisa engkau selenggarakan dan rayakan pengantin-pengantin pembangunan lebih dari yang bisa dicapai oleh negeri-negeri lain yang manapun. Tapi kita memang telah tidak mensyukuri rahmat sepenggal surga ini. Kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen-panen keragusan.

Kanjeng Sunan tidak memilih figur misalnya Pak Jenderal, Pak Jenderal, juga bukan intelektual-intelektual, ulama-ulama, seniman-seniman, sastrawan-sastrawan atau apapun, tetapi Cah Angon, Cah Angon. Beliau juga menuturkan penekno blimbing kui, bukan penekno pelem kui, bukan penekno sawo kui, bukan penekno buah yang lain, tapi blimbing bergigir lima. Terserah apa tafsirmu mengenai lima. Yang jelas harus ada yang memanjat pohon yang licin itu, lunyu-lunyu penekno, agar blimbing bisa kita capai bersama-sama. Dan yang harus memanjat adalah bocah Angon, anak gembala. Tentu saja ia boleh seorang dokter, boleh seorang seniman, boleh seorang kiai, boleh seorang jenderal atau siapapun, namun ia harus memiliki daya Angon, daya menggembalakan, kesanggupan untuk ngemong semua pihak, karakter untuk merangkul dan memesrai siapa saja, sesama saudara sebangsa, determinasi yang menciptakan garis resultan kedamaian bersama, pemancar kasih sayang yang dibutuhkan dan diterima oleh semua warna, semua golongan, semua kecenderungan. Bocah Angon adalah seorang pemimpin nasional, bukan tokoh golongan atau pemuka suatu gerombolan. Selicin apapun pohon-pohon tinggi reformasi ini, sang bocah Angon harus memanjatnya, harus dipanjat sampai selamat memperoleh buahnya, bukan ditebang, dirobohkan atau diperebutkan. Dan air saripati blimbing lima gigir itu diperlukan oleh bangsa ini untuk mencuci pakaian nasionalnya. Pakaian adalah akhlak. Pakaian adalah sesuatu yang menjadikan manusia, bukan binatang. Kalau engkau tidak percaya, berdirilah engkau di depan pasar dan copotlah pakaianmu, maka engkau kehilangan segala macam harkatmu sebagai manusia. Pakaianlah yang membuat manusia bernama manusia. Pakaian adalah pegangan nilai, landasan moral dan sistem nilai. Sistem nilai itulah yang harus kita cuci dengan pedoman lima.

satu tembang tidak selesai ditafsirkan dengan 1000 jilid buku. Satu lantunan syair tidak selesai ditafsirkan dengan waktu 1000 bulan dan 1000 orang melakukannya. Aku ingin mengajakmu untuk berkeliling, untuk memandang warna-warni yang bermacam-macam dengan membiarkan mereka dengan warnanya masing-masing, agar kita mengerti dengan hati dan ketulusan kita apa muatan kalbu mereka mengenai ilir-ilir, mengenai ijoroyoroyo, mengenai temanten anyar, mengenai pucah angon dan blimbing, mengenai mbasuh dododiro, mengenai kumitir bedahing pinggir, yang akan kita bicarakan tentu saja kapan saja bersama-sama. Tapi aku ingin mengajakmu untuk mendengarkan siapa saja di antara saudara-saudara kita tanpa perlu kita larang-larang untuk menjadi ini atau untuk menjadi itu, asalkan kita bersepakat bahwa bersama-sama mereka semua kita akan menyumbangkan yang terbaik bagi semuanya, bukan hanya bagi ini atau

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Sepekan.
2: Kualitas pendidikan kita, terutama untuk anak-anak kita bisa semakin merata, terutama untuk di seluruh kabupaten. Dan kita memprioritaskan untuk anak-anak yang hari ini masih belum kesempatan, baik anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang berasal di desa 1, desa 2.
3: Tentu KSP bersama Kementerian PU kita sama-sama mengawal pembangunan ini. Ini bagian dari apa namanya bukti bahwa teman-teman di PU ini merencanakan dengan baik gitu. Semua target, semua realisasi itu ada progresnya. Saya minta doa dari masyarakat semua khususnya.
1: Sari berita peringati Hardiknas, Pemkab Kediri komitmen perluas akses pendidikan untuk setiap anak. Pemerintah melalui kantor staf presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama Salia Aulia. Peringati Hardiknas, pemerintah Kabupaten Kediri komitmen perluas akses pendidikan untuk setiap anak. Kita ikuti laporan bersama Ayu Citra.
4: Pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pemkab Kediri menargetkan zero angka anak tidak sekolah atau ATS. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin, usai menghadiri upacara Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman belakang Pemkab Kediri hari ini. Ia mengatakan hingga 24 April 2026, sebanyak 5.390 ATS sudah kembali ke sekolah, namun masih ada 6.160 anak yang menjadi PR besar bagi Pemkab Kediri.
2: Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun ini, memang kita berharap kualitas dan kualitas pendidikan kita, terutama untuk anak-anak kita bisa semakin merata, terutama untuk di seluruh kabupaten. Dan kita memprioritaskan untuk anak-anak yang hari ini masih belum kesempatan, baik anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang berasal di desa 1, desa 2. Mas Wati meminta kita melalui Dinas Pendidikan untuk segera mempersiapkan diri, terutama agar anak-anak ini memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan anak-anak yang lain.
4: Adapun perhatian khusus Pemkab Kediri ini diberikan kepada anak dari keluarga kurang mampu, termasuk halnya dari kategori desil 1 dan desil 2, agar kualitas pendidikan mereka tidak tertinggal. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, M. Muzin, menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memperluas pemerataan pendidikan. Berbagai upaya ini meliputi program lanjutan gerakan satu guru, satu anak yang sekolah, home visit ATS, dan program pencegahan putus sekolah pasca PPDB.
5: Nah, terkait dengan pemerataan pendidikan, alhamdulillah berkat doa masyarakat dan kerja keras para guru, para stakeholder, jumlah angka tidak sekolah di cut off Dapodik tahun 2025, tepatnya 1 Oktober, itu 11.550. Alhamdulillah per 24 April berdasarkan data Pusdatin, anak-anak yang sudah bisa dikembalikan ke sekolah sebesar 5.390. Sehingga per 24 April masih tersisa 6.160 ya.
4: Maksud berharap dengan cara ini maka kualitas pendidikan dan juga SDM di Wilayah Kabupaten Kediri akan semakin meningkat. Ayu Citra melaporkan.
1: Perluas akses pendidikan, pemerintah melalui kantor staf kepresidenan mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk.
6: Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Di tengah sorotan terhadap efektivitas sekolah rakyat sebagai solusi kesenjangan pendidikan, proyek ini tidak hanya dipacu dari sisi pembangunan fisik, akan tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi lebih luas terkait peranannya dalam pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pendidikan. Staf khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, saat mengunjungi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Nganjuk, menjelaskan bahwa sekolah rakyat diposisikan sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan akses pendidikan, sekaligus juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan, percepatan pembangunan ini menjadi krusial agar sekolah dapat segera beroperasi, khususnya pada bulan Juni, sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027.
3: Ya, tentu KSP bersama Kementerian PU, kita sama-sama mengawal pembangunan ini. Ini bagian dari bukti bahwa teman-teman di PU ini merencanakan dengan baik gitu. Semua target, semua realisasi itu ada progresnya. Saya minta doa dari masyarakat semua, khususnya yang ada di Nganjuk, supaya apa yang dilakukan oleh Kementerian PU dan juga Berantas di sini itu bisa optimal, dan nantinya kan anak-anak yang akan bersekolah di sini kan juga anak-anak dari Nganjuk dan mungkin ada sekitarnya gitu ya. Jadi mohon dukungan doanya dan dukungan moralnya.
6: Sementara itu, Project Manager Sekolah Rakyat Tahap 2 Kabupaten Nganjuk, Dwi Handoko, menyampaikan pembangunan di atas lahan seluas 5,8 hektar tersebut ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah dalam waktu dekat seiring komitmen untuk mendukung akses pendidikan yang lebih merata.
7: Luas lahan ini di 5,8 hektar semuanya. Kalau critical path kita sudah lewati, Pak, yaitu di mana waktu itu pematangan lahannya. Seperti kita ketahui, di awal ini kan lahannya belum clear and clean. Itu kita sudah laksanakan dan sudah selesai kita lewati. Sekarang kita kalpetnya beralih di pekerjaan struktur. Ini yang sedang kita kejar.
6: Melalui percepatan ini, pemerintah tidak hanya menargetkan penyelesaian infrastruktur, akan tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas sekolah rakyat sebagai solusi jangka panjang di sektor pendidikan. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas pendidikan yang dihadirkan, serta sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam memastikan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Arung Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program PTSL tahun 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Kita ikuti laporan lengkapnya Heri Santo.
8: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulungrejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, hari ini menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulungrejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangunrejo, Dusun Tegalsari, dan Dusun Puhrejo.
9: Desa Tulungrejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
8: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
10: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya, biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini, ternyata begitu dicek tidak dari itu. Ternyata

0: Jelang keberangkatan ibadah haji tahun 2026, jemaah haji Kabupaten Jombang mulai melakukan pengumpulan koper sebagai bagian dari tahapan akhir persiapan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Darul Hikmah Kementerian Agama Jombang pada Senin hari ini, mencakup jemaah dari beberapa kelompok terbang yang dijadwalkan berangkat pada 6 dan 7 Mei mendatang. Proses pengumpulan dilakukan secara bertahap dalam 2 sesi guna memastikan kelancaran distribusi barang bawaan jemaah. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Azifa Yusrinawati, menjelaskan bahwa jumlah jemaah yang terdaftar tersebar dalam 4 kelompok terbang. Dengan update total terkini, sebanyak 1.266 orang setelah adanya penyesuaian data. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan satu jemaah haji asal Kabupaten Jombang menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan. Sementara secara keseluruhan, proses pengumpulan koper berjalan sesuai dengan prosedur.
1: Alhamdulillah, untuk persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 untuk kloter Jombang, kloter 60, 61, 62, 63 sudah hampir selesai. Pada hari ini penyerahan koper besar untuk kloter 60, 61 dan 62. Untuk kloter 60 sebanyak 154 jemaah, kloter 61 sebanyak 373 jemaah, untuk kloter 62 sebanyak 375 jemaah. Untuk besok pengumpulan kloter 63 sebanyak 364 jemaah.
0: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Jokoroto, Mukti Ali, menyampaikan bahwa persiapan keberangkatan telah dilakukan secara menyeluruh, baik dari fisik maupun juga mental.
2: Alhamdulillah ini persiapannya kesehatan paling utama untuk keberangkatan besok hari Rabu tanggal 6 ya. Berangkat dari rumah bersama kelompok-kelompok yang lain, kloter 61.
0: Dengan dimulainya pengumpulan koper ini, tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Jombang tinggal menunggu tahap keberangkatan. Diharapkan seluruh proses berjalan dengan tertib sehingga para jemaah dapat berangkat sesuai dengan jadwal serta menjalankan ibadah dengan aman serta khusyuk selama di Tanah Suci Mekah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Sepekan Pro 1 RRI Kediri. Kita ikuti laporan lainnya dari Heri Santo. Kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Salah satunya masyarakat takut memberikan NIK kepada petugas.
4: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, pada hari ini saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
5: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk menjalankan, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
4: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
6: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak detolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan pendataannya nanti, menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
4: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum

0: melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima kedatangan petugas yang akan melakukan sensus serta memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Heri Susanto melaporkan.
1: Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri dipercepat.
2: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren hari ini. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
3: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BUMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di Dandangan, Rican, satunya di Selubalabung. Kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
2: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, dua unit motor roda 3, serta sarpras pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
4: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu ada LP2B dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya, mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi atau BUMN yang sudah terbengkalai mungkin bisa itu dimanfaatkan.
2: Lebih lanjut, Dandim 089 Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta sepekan edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News Arya Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
5: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Baik, pendengar Prostat RRI Kediri, ya, di kebersamaan kita hari ini di edisi hari Minggu, ya, 10 Mei 2026, ya. Selamat berakhir pekan semuanya, selamat sore, dan sepertinya hujan luar juga sudah reda, ya. Apakah juga hujan mungkin di daerah Anda, karena memang tadi informasi hampir seluruh wilayah kabupaten, ya, ini cuacanya hujan turun begitu, ya. Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya pukul 18.36 waktu Indonesia Barat.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: lagi Maha Penyayang.
1: Ya,
0: hanya milik Allah Asmaul Husna.
1: Ya,
0: maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut ya Asmaul Husna.
1: Ya,
0: dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern, sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik, Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 kilometer. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Palapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kegiatan
6: selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas

0: yang dilaporkan Miftahuddin tadi.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
2: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
3: Ya, banyak sekali, gampang harus kenalin.
2: Hari ini masih langka ya, Mas
1: Fir? Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan mendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana

0: kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadatar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhad Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
3: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas tentang apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadi.

berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: it snap.
1: Selamat malam mendengar di 100,21 RRI di kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang menjelaskan di Kediri malam hari ini dari rekan Lialu ya. Dan di edisi Minggu 10 Mei 2026 saya akan membersamai mendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti akan saya sajikan beberapa program diantaranya ada drama radio, ada galeri komunitas, dan juga ada musik tepi zaman. Mendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, penonton ya, di drama radio malam hari ini ya, kita akan dengarkan persembahan dari Radio Republik Indonesia Jayapura dengan judul 3 detik yang menghapus senyum. Selamat mendengarkan.

0: dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
1: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
1: Ayo, Cin, kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Baik, benar ya, di galeri komunitas kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan komunitas Bernapas Baik. Bernapas Baik adalah sebuah komunitas yang berfokus pada isu kesehatan jiwa bagi kelompok marginal dan rentan berdasarkan prinsip inklusivitas, keadilan, dan kesejahteraan di Indonesia dengan basic di Makassar, Sulawesi Selatan. Komunitas ini didirikan sebagai respon atas ketimpangan akses terhadap layanan psikologi yang cenderung eksklusif. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Bernapas Baik memberikan dukungan melalui psikolog dan konselor yang secara sukarela menawarkan konseling antara teman, layanan psikolog sosial dan kelompok pendukung untuk kelompok rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk perempuan penyintang kekerasan, komunitas LGBTQ, perempuan miskin di perkotaan, pekerja migran perempuan dan keluarganya, serta anak muda dan gangguan kesehatan mental. Dan visinya adalah terwujudnya kesadaran sosial terhadap urgensi kesehatan mental berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan melalui dukungan psikologi dan prinsip inklusif, adil dan setara untuk semuanya. Misinya adalah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, komunitas yang bergerak pada isu kesehatan mental dan gerakan sosial lainnya. Berjuangkan akses layanan kesehatan mental yang inklusif, adil dan setara terutama untuk kelompok rentan dan marginal. Untuk meningkatkan kesehatan mental dalam sistem sosial budaya masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mendorong kebijakan yang adil dan transformatif dengan mengedepankan kesejahteraan psikologi setiap entitas. Jadi ruang tertutup yang aman dan nyaman untuk bernapas bagi setiap individu serta sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan untuk saling mendukung.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di galeri komunitas, masih dengan komunitas Lokadaya. Dalam memberikan layanan bernapas baik mengadopsi pendekatan berbasis trauma, pendekatan ini memastikan bahwa semua layanan dan interaksi memperhitungkan dampak trauma pada individu dan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, saling menghargai dan memberdayakan. Fokus utama adalah untuk membantu para penyintas trauma merasa diterima, dipahami dan diberdayakan ketika mereka bekerja menuju pemulihan dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Sebagai bentuk dukungan substansi untuk proyek ini, Bernapas Baik mengandalkan sumber daya manusia yang berpengalaman. Organisasi ini memobilisasi psikolog, konselor dan sukarelawan terlatih untuk memberikan layanan psikologi dan dukungan berbasis komunitas.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagaimana selanjutnya adalah ada komunitas mental health di Indonesia. Nah, ini masalah kesehatan mental dapat dialami siapa saja, baik anak maupun orang dewasa. Sayangnya pengidap gangguan kesehatan mental masih dipandang negatif oleh masyarakat. Akibatnya banyak pengidap kesehatan mental merasa sendirian dan enggan melanjutkan pengobatan karena takut mendapatkan stigma negatif. Pengidap ini kemudian mendasari terbentuknya berbagai komunitas yang peduli akan kesehatan mental di masyarakat. Saat ini terdapat beberapa komunitas mental health yang dapat membantu pengidap gangguan kesehatan mental untuk berbagai menjalani pengobatan. Indonesia adalah komunitas peduli mental health berbasis anak muda yang aktif melakukan advokasi, kajian dan edukasi mengenai pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa. Komunitas ini dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan utama ingin menghapuskan stigma negatif mengenai masalah kesehatan mental, terutama pada orang yang memiliki keinginan bunuh diri di masyarakat. Harapannya jika ada orang yang menunjukkan gelatat untuk menghidupkan hidupnya, hal tersebut bisa dilihat orang-orang tersebut bisa mendapatkan bantuan untuk mengatasi kondisinya. Komunitas yang memiliki moto hapus stigma bunuh diri sama sayangi jiwa ini memiliki kegiatan utama mengedukasi orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental dan orang-orang di sekitarnya. Indonesia tidak menyediakan layanan konsultasi, namun aktif menyelenggarakan edukasi di masyarakat mengenai apa yang bisa dilakukan jika mengalami gejala gangguan kesehatan mental, termasuk ketika memiliki keinginan bunuh diri. Bukannya hanya bagi orang yang mengalami kesehatan mental, namun komunitas mental health juga mengedukasi orang-orang agar dapat memberi pertolongan pada orang lain yang memiliki pemikiran dan keinginan bunuh diri. Untuk saat ini, kegiatan Into the Drugs Indonesia bersuara di Jabodetabek dan tidak menutup kemungkinan untuk menyelenggarakan edukasi di luar area tersebut. Dan barangkali ya, tuntas sudah kali komunitas kali ini ya, membahas terkait tentang komunitas psikiater atau komunitas psikot. Dan mendengar nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan berkisar di musik tapi zaman ya. Dari nanti kita akan bahas grup band musik Padi. Mendengar jangan kemana-mana, pasti tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan.

dalam bahasa Jawa disebut Engkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Selamat malam mendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kedengaran Teknik Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama di Musik Tepi Zaman edisi Minggu 10 Mei 2020. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa di line WhatsApp di 0811354110 atau di telepon 0354310108. Dan pendengar ya, di malam hari ini kita akan membahas terkait grup band Padi ya pendengar. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu sejarahnya grup band Padi.

Dan mendengar ya, secara kru Pen Padi lahir pada tanggal 8 April 1997 dengan nama Soda dan 5 anggota yang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga saat itu. Nama ini dicetuskan oleh musisi Ari Lasso karena saat menjelaskan kepada Yoyo, personel band ini di rumah Yu terdapat banyak tumpukan padi. Ari mengaku sempat ingin membentuk band bersama Piyu dengan nama Padi. Ari sempat 7 tahun vakum karena merasa manajemen mereka kacau balau. Selama 2015 sampai 2017, setiap personel menurunkan keinginan satu sama lain. Jika mereka comeback, bahkan mereka membuat perjanjian tertulis di depan notaris karena saat itu setiap personel punya kecurigaan masing-masing. Sosok penting yang membuat Padi Reborn muncul adalah Arbet Wija yang dipilih sebagai manajer baru. Di awal 2018, mereka kembali meramaikan Blantika Musik Indonesia dan berganti nama menjadi Padi Reborn. Masih personal Padi Reborn terdiri dari Fadli vokal, Piyu gitar, Ari gitar, Rinda bass, dan Yoyo drummer. Dahulu mereka memiliki pemain keyboard bernama Irfan Kasmala.

Kopi sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Mulai dari yang sekedar menikmati aromanya di pagi hari, sampai yang menjadikannya bahan bakar wajib sebelum memulai aktivitas. Tapi, seberapa banyak kopi yang sebenarnya aman dikonsumsi dalam sehari? Menurut berbagai panduan kesehatan, batas konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah sekitar 400 mg per hari, yang setara dengan kurang lebih 3 hingga 4 cangkir kopi seduh. Namun, ini bukan angka mutlak karena respon tubuh terhadap kafein berbeda-beda. Ada yang kuat minum kopi di malam hari tanpa adanya gangguan tidur, tapi ada juga yang jantungnya langsung berdebar hanya karena seteguk espresso. Bagi ibu hamil, batas kafein jauh lebih rendah, yaitu maksimal 200 mg per hari, karena konsumsi berlebihan bisa berdampak pada perkembangan janin. Terlalu banyak kopi juga bisa menyebabkan beberapa efek seperti gangguan tidur, kecemasan meningkat, detak jantung tidak teratur, dan gangguan lambung. Lalu, kapan waktu yang terbaik untuk minum kopi? Sebaiknya hindari minum kopi di atas jam 2 siang, supaya tidak mengganggu kualitas tidur di malam hari. Dan jangan lupa, konsumsi kopi juga harus dibarengi dengan cukupnya air putih, agar tubuh tetap terhidrasi. Jadi, kopi tetap boleh dinikmati asal bijak. Dengarkan tubuhmu dan jangan lupa, kesehatan tetap nomor satu.

0: Bagaimana kita lanjut lagi ya di musik tepi zaman. Ini ada WhatsApp masuk ya dari Pak Mariono di Tulungagung. Musik tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu pop menanti sebuah jawaban. Ya, kuliah ibadah Islamnya buat Pak Slamet, Pak Sukaci yang purpo, Pak Munoto, Bobani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Leidul, Pak Subianto, dan semua pendengar Pro 1 RGRI bersama Kasyat. Tambah tugas diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar berkami. Terima kasih juga buat Pak Mariono ya. Dan di malam hari ini sudah ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Musik tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.
1: Hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Iya, ini dengan Ibu Siti Aisyah ya.
1: Iya, Mas Ahmad Fauzi.
0: Iya, apa kabar di malam hari Ibu Siti Aisyah?
1: Alhamdulillah, sehat. Panas, Mas.
0: Iya, cuacanya ya di malam hari ini.
1: Iya.
0: Baik. Tadi di kandang hujan gak ini Ibu Siti Aisyah ini?
1: Enggak hujan.
0: Enggak hujan ya? Oh, kalau hari ini habis hujan tadi, maghrib tadi.
1: Wah, enak tuh, seger.
0: Iya.
1: Emang sudah seger, tawangkah seger lagi.
0: Baik, Ibu Siti Aisyah, di malam hari ini kan di musik TV zaman lagi membahas grup band Padi. Ini mau request lagu apa ini?
1: Yang terindah.
0: Yang terindah. Baik, yang terindah ya. Mungkin Bu, ya. Bu Siti Aisyah tahu sejarahnya grup Padi enggak ini? Atau mau bercerita tentang grup Padi?
1: Ya, hanya suka aja.
0: Oh, hanya suka aja ya. Iya ya. Salamnya buat siapa aja ini di malam hari ini?
1: Salamnya buat Pak Sukarji di Minggiran, keluarga Pak Sugianto Banjar, Pak Slamet Kalandet,
0: ya.
1: Yang Purbo,
0: ya.
1: Terus siapa lagi ya, Tung Freddy Merauke, keluarga Ibu Farida Palu, yang di Tokyo itu siapa ya, Pak Widi ya?
0: Iya, Pak Widi.
1: Pak Widi yang ada di Tokyo. Terus Purini,
0: ya.
1: Pak Agus Kampung Dalem,
0: ya.
1: Ada siapa lagi ya, Pak Monoto,
0: ya.
1: Popo Bani, Mas Putra Tutu, Mas Gilang, Mas Arif, cuma saja. Oh iya, Mbak Dinda,
0: yeah.
1: Kang Ahmad Irwan, Garut, cuma saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada. Salamnya sehat, hormat, dan selalu dalam
0: pengertian. Ya, terima kasih Ibu Siti Aisyah, saya selalu.
1: Itu ya Mbak Bina.
0: Ya. Ya, baik.
1: Mas Fauzi selalu sehat, sukses.
0: Ya. Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini selanjutnya, sudah ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, musik tepi zaman. Halo, selamat malam, musik tepi zaman. Ya.
2: Bu Farida.
0: Iya, di Bu Farida di Palu. Apa kabar Bu Farida di malam hari ini?
2: Tetap baik dan sehat.
0: Ya. Gimana Bu Farida, untuk di malam hari ini kan lagi bahas grup band Padi ya. Nah ini Bu Farida ada sedikit info-info dengan grup band Padi gak ini?
2: Informasi tentang apa itu?
0: Ya, grup band Padi.
2: Oh, grup band Padi. Iya, ya, lagunya Padi, lagu akunya ya, yang lagi viral-viral pada waktu itu ya.
0: Apa, ayo?
2: Padi.
0: Mau request lagu apa?
2: Ya, sekarang yang kita ini grup band Padi ya.
0: Iya, ini bahasnya lagu Mulyadi. Kalau ini ya ada yang belum diputar, ada air album Nokia Di Sini Tanpamu, Kemana Angin Berembus, Seperti Kasihku, Ma Dewi Rapuh atau Terbakar Cemburu atau apa?
2: Ada lagunya Menanti Sebuah Jawaban, ada ya dari grup Padi.
0: Menanti Sebuah Jawaban sudah ada yang request itu dari Pak Mariono.
2: Ini ya.
0: Apa, ayo?
2: Rapuh.
0: Ya, Rapuh.
2: Iya.
0: Ya, sedikit salamnya buat siapa aja nih? Dua atau tiga?
2: Yang barusan lewat tadi siapa yang barusan lewat?
0: Bu Siti Aisyah.
2: Oh, salam buat Bu Siti Aisyah. Sebelumnya sama Bang ini ya, sama Bang Ahmad ya?
0: Belum naik. Kalau saya dari Pak Ahmad Fauzi. Saya dari Fauzi Ahmad ini. Kalau Bung Ahmad Irwansyah Fauzi belum naik ini.
2: Oh iya. Tadi ya salam buat Bu Siti Aisyah, salam sehat ya. Ada Pak Sutari juga, Pak Zainal, Pak Freddy, siapa lagi, Bu Putri, ada Bu Pipit, ada Pak Slamet, ada Pak Beni Jo di Manado, ada Pak Beni di Tokyo, ada Pak Bani, ada Ledul, ada Ahmad Irwan, ada Mas Gilang, Mas Paris, yang di Samarinda Bu Eti ya, ada Abu Mas Risana, Pak Ramadan di Sorong yang Purba, siapa lagi ya, Bu Rini sudah ya, ada Mbak Niat juga, Pak Wanda untuk semuanya ya. Yang lagi pantau di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam sehat, salam kompak selalu. Makasih
0: ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana ini ada penelpon lagi. Kita sapa dulu, selamat malam. Musik Tepi Zaman.
3: Malam Musik Tepi Zaman.
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan, Lek Dul.
3: Oh iya, memori apa?
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan.
3: Abadikan kenangan.
0: Iya, ini programnya khusus Minggu malam Senin ini.
3: Oh gitu.
0: Iya. Apa kabar Lek Dul di malam hari ini?
3: Baik-baik, terang, benderang nih.
0: Iya, di Pare habis hujan, turun hujan ini marim tadi.
3: Oh iya, tapi katanya hujan.
0: Baik, Ledo, di malam hari ini kan membahas grup band Padi. Ini mau request lagu apa ini, Ledo?
3: Tanpamu,
0: baik, tanpamu. Tanpamu.
3: Ada.
0: Salamnya buat siapa aja ini?
3: Salamnya ikut Bu Farida dan Pati yang sudah naik. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara musik
0: apa? Tepi Zaman.
3: Tepi Zaman. Salamnya salam sehat, sehat selalu semuanya.
0: Iya.
3: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mana ini ada penelpon lagi, kita sambal dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Musik Tepi Zaman.
1: Selamat malam, hadirkan memori. Apa tikan kenangan?
0: Ya, Ibu Rini di Wates, apa kabar Ibu Rini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Ya. Saya dengan Fauzi Ahmad, Bu
1: Mas
0: Rini.
1: Apa maksudnya?
0: Iya, baik. Bu Rini di malam hari ini kan bass grup band Padi ini. Bu Rini mau ngasih info-info enggak terkait grup band Padi atau mau request lagu?
1: Lagu.
0: Iya.
1: Nanti lagunya begitu indah Mas Fauzi ya.
0: Begitu indah, tadi udah ada yang request itu dari Bu itu. Siti Aisyah. Mungkin yang lain.
1: Saya.
0: Yang lain apa? Udah ada yang request tadi, begitu indah udah ada yang request. Halo, Bu Rini? Halo? Bu Rini? Tadi begitu indah udah ada yang request. Yang lainnya apa? Baik, terputus.

Dan pendengar ya, setelah lagi kita akan dengarkan requestnya dari Bu Siti Aisyah dan juga Ledur, dan juga untuk Bu Farida. Dan untuk Bu Rini ya, masih kami tunggu request lagunya, karena tadi Bu Rini sudah request Begitu Indah, udah ada yang request, dan nanti ditunggu ya yang lainnya. Pendengar jangan kemana-mana, masih tetap di 1,21 RRI Gerikanan Informasi dan Inspirasi. Saat lagi kita akan dengarkan ya requestnya, ada Menantimu Sebuah Jawaban dan Begitu Indah, dan juga Rapuh, dan juga Di Sini Tanpamu. Selamat mendengarkan.

Ngopi sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Mulai dari yang sekedar menikmati aromanya di pagi hari, sampai yang menjadikannya bahan bakar wajib sebelum memulai aktivitas. Tapi, seberapa banyak kopi yang sebenarnya aman dikonsumsi dalam sehari? Menurut berbagai panduan kesehatan, batas konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah sekitar 400 mg per hari, yang setara dengan kurang lebih 3 hingga 4 cangkir kopi seduh. Namun, ini bukan angka mutlak karena respon tubuh terhadap kafein berbeda-beda. Ada yang kuat minum kopi di malam hari tanpa adanya gangguan tidur, tapi ada juga yang jantungnya langsung berdebar hanya karena seteguk espresso. Bagi ibu hamil, batas kafein jauh lebih rendah, yaitu maksimal 200 mg per hari. Karena konsumsi berlebihan bisa berdampak pada perkembangan janin. Terlalu banyak kopi juga bisa menyebabkan beberapa efek seperti gangguan tidur, kecemasan meningkat, detak jantung tidak teratur, dan gangguan lambung. Lalu, kapan waktu yang terbaik untuk minum kopi? Sebaiknya hindari minum kopi di atas jam 2 siang, supaya tidak mengganggu kualitas tidur di malam hari. Dan jangan lupa, konsumsi kopi juga harus dibarengi dengan cukupnya air putih, agar tubuh tetap terhidrasi. Jadi, kopi tetap boleh dinikmati asal bijak. Dengarkan tubuhmu dan jangan lupa, kesehatan tetap nomor 1.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Baik, mana dia, kita lanjut lagi ya di musik tepi zaman ya. Hadirkan memori, hadirkan kenangan. Nah, di malam hari ini masih kita buka ya bagi pendengar yang ingin bergabung, baik request maupun kirim salam ya. Untuk di malam hari ini ya, kita membahas grup band Padi.

Diawali dari bermain musik dari satu panggung ke panggung lainnya, grup ini akhirnya dikontrak untuk masuk dunia rekaman. Album Bali cukup sukses menembus pasar musik Indonesia. Beberapa pengamat menyimpulkan aransemen musik Padi yang dinamis dan lebih kompleks dari rata-rata lagu grup band Indonesia seangkatan adalah salah satunya penyebab kesuksesan tersebut. Pada awal kemunculan di tahun 1998, khasanah band Indonesia dinominasi lagu-lagu dengan aransemen sederhana dan tempo sedang cenderung lambat. Selain band Indonesia pada masa tersebut adalah cukup dominan instrumennya keyboard pada band-band terkemuka. Karakter keyboard atau organs memengaruhi gaya musik menjadi minim distorsi dan cenderung melodi. Hal ini tampak pada band-band Becak Is saat ini seperti Haidna, Dewa 19, dengan album Pandawa 5, dia maupun Strength sebelum perform bahkan formasi di mana Indra Kui masih tampil sebagai keyboardist. Padi kemudian mendobrak dengan formasi tanpa keyboard melalui album pertama mereka Lain Dunia pada tahun 1999. Formasi macam ini membuat eksplorasi teknis pemain gitar begitu dominan. Maka wajar jika lagu yang dihasilkan cenderung penuh distorsi, apalagi ditunjukkan oleh gaya permainan dua gitaris Satrio Yudi Wahono Piu dan Ari Tri Sosianto yang berbeda satu sama lain. Padi mendobrak dengan lagu-lagu kompleks yang ditandai dengan aransemen dua gitar yang hampir selalu berbeda dalam setiap frase dalam tiap lagu. Album ini mendapatkan platinum pada bulan April tahun 2000 dan quadruple platinum di tahun 2001. Dan pendengar ya, masih kita tunggu ya bagi pendengar yang ingin bergabung di Musik Tepi Zaman di malam hari ini ya, bisa di line WhatsApp di 0811354116 atau di line telepon 0354310108.

2021 Padi mengeluarkan album kedua mereka Suatu Yang Tertunda. Album ini mampu terjual sebanyak 1,6 juta kopi dan mendapat 10 kali platinum di tahun 2022. Save My Soul adalah nama album musik ketiga Padi. Album ini diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2003 dalam lagu Suatu Yang Tertunda. Padi berduet dengan musikus pujian mereka Iwan Fals. Selain Iwan Fals, kolaborasi lainnya terdapat dalam album ini termasuk musisi Australia yang merupakan pemain saksofon Robert Burns dan pianis Kiernan Box Aji, ras perkusi dan penyanyi Astrid Sastiasari. Sip, album ketiga tersebut masih tak bisa dibilang gagal, tapi tak segemerlap dua album sebelumnya.

Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan dengan judul See You My Soul dari Padi. Selamat mendengarkan.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Bagaimana ya, kita lanjut lagi ya di musik tepi zaman ya. Abadikan memori, lagu-lagu kenangan. Dan di malam hari ini ya, kita masih tunggu bagi pendengar yang ingin bergabung, baik melalui WhatsApp maupun line telepon ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini ya, kebetulan kita mengangkat tema terkait grup band Padi. Bagaimana kita lanjut lagi ya, setelah 22 bulan masa proses penggarapan album keempat, mereka keluarkan pada bulan Mei 2005 yang diberi nama kelompok band itu sendiri. Padi keseluruhan lagu dalam album terbaru Padi mengajak penggemarnya menikmati lirik-lirik manis tentang jatuh cinta, sikap bijaksana dan keengganan untuk diam menghadapi masalah. Salah satu lagu andalan Menanti Sebuah Jawaban. Di album keempat Padi pun dijadikan lagu tema sebuah film layar lebar berjudul Ungu Violet. Album ini pun penuhi oleh para kolaborator yang menyumbang aneka sound pada lagu Padi. Bubi Chen dengan piano jazz, Abadi Sosman dengan permainan harmon, dan Fintech Kosi Duta dengan setuan tabla. Ini Sardi dengan violin yang dominan di lagu penutup Side B, seperti pengakuan para personel Padi. Bagi mereka album ini adalah cerminan pencerahan dan pengalaman spiritual yang dialami selama proses pembuatan. Bahkan tidak heran lirik dan aransemen bergeser cukup signifikan dari teman-teman dalam cenderung gelap pada album Save My Soul menjadi ringan dan penuh semangat. Namun bobot tiap-tiap lagu tampak berusaha tetap dijaga dengan menghadirkan musisi-musisi terpengalaman seperti kolaborator seperti yang disebutkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, benar ya. Tuntas sudah musik tepi zaman malam hari ini ya. Dan untuk tagline-nya ya, hadirkan memori yang berikan kenangan. Dan di malam hari ini saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Pak Mariono, Bu Siti Aisyah, Bu Farida, Lekdol, dan juga Ibu Rini. Dan mendengar tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Harmoni Kediri Malam. Kita akan mengupdate ya, bisa inspirasi seseorang yang bisa dibuat panutan. Dan pendengar ya, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, benar-benar di Harmoni Kediri malam kali ini ya, kita akan membahas terkait seorang penambal jalan rusak yang ada di Sragen. Baru-baru ini ada protes anak muda tentang kerusakan jalan di Lampung Timur yang viral di media sosial. Mereka membuat sindiran dalam wisata Joglogan Sewu alias wisata di lubang-lubang berisi genang air di jalan raya. Sindiran sarkas tersebut ramai di media sosial dan akhirnya pemerintah langsung turun tangan dan menerbitkan jalan luar biasa. Masih ada yang lebih luasnya dibandingkan gerakan anak muda tadi.

13 tahunan. Beliau menambal jalan dengan uang dan tenaga sendiri, dan Mbah Sadio tidak ingin orang lain celaka di jalan raya hanya karena jalan berlubang. Mbah Sadio sehari bekerja sebagai pemulung. Alasan mengapa beliau menambal jalan adalah karena pada tahun 2012 sejak beliau sempat mengalami kecelakaan gara-gara nyemplung di jalan berlubang. Mulai saat itu Mbah Sadio menambal jalan dengan material yang beliau miliki dan juga uang sendiri. Kadang juga dapat sumbangan dari orang yang sedang bangun rumah.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Bagaimana kita lanjut lagi ya terkait harmoni kri malam ini masih dengan Mbah Sadio ya selaku penambal jalan berlubang di Sragen. Dari usahanya menjual barang bekas, Mbah Sadio mendapatkan penghasilan hanya 100.000 seminggu, kadang bisa mendapatkan 150.000. Ya sebesar uang jalan jajan mahasiswa dalam satu hari. Dari uang sekecil itu Mbah Sadio menyisihkan sebagiannya untuk membeli material. Awalnya orang tak peduli dengan aktivitas Mbah Sadio, namun lamaan ada yang membantunya dengan memberikan makanan maupun uang. Ia akhirnya dibelikan semen oleh Mbah Sadio. Selain itu Mbah Sadio yang tinggal bersama istrinya Tumirah juga menghidupi cucunya yang kini telah yatim setelah kedua orang tuanya meninggal karena sakit. Mbah Sadio juga kadang menyediakan bensin premium di beca jika ada yang kehabisan bensin. Pernah ada satu ibu dan bayinya kehabisan bensin, Mbah Sadio memberikan bensin yang telah disiapkan. Jadi kemanusiaan Mbah Sadio memang patut dicontoh bersama. Pemerintah daerah lewat Bupati Sragen mengawasi sikap Mbah Sadio setelah kian ini viral di media sosial. Bupati Juni pun menginstruksikan untuk sama-sama memperbaiki jalan. Panjang 1,5 km di Sidoharjo, ratusan warga bergerak untuk melakukan tambal jalan ini. Lihat betapa Mbah Sadio tanpa sedikit pun protes, namun mampu menggerakkan masyarakat. Sejatinya bukan bupati yang membuat warga, namun Mbah Sadio.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir.

Baik, benar ya. Kita lanjut lagi ya di Harmoni Malam. Nah, ini di Yogyakarta ada muda di wilayah ini kreatif. Mereka mengatasnamakan Komunitas Jogja Nyahnyo menambal jalan berlubang di Yogyakarta dengan biaya swadaya. Komunitas Jogja Nyahnyo merupakan salah satu komunitas yang muda di wilayah yang peduli mengenai jalan aspal yang rusak dan berlubang. Begitu melihat dan menerima informasinya ada jalan berlubang, mereka secara sukarela dan swadaya menambalnya. Aditya memiliki pengalaman tidak mengenakan saat ke Jeglong alias masuk ke jalan aspal berlubang ketika mengendarai sepeda motor. Sepeda motornya juga kerap rusak. Menurut Aditya, kerusakan sepeda motor yang sering terjadi akibat jalan berlubang yakni velg roda penyok. Selain itu, kerusakan jalan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dari situlah tersebut, Aditya dan kawan berinisiatif untuk menambal dan mengecor jalan beraspal yang berlubang. Idenya itu muncul saat sedang mengobrol santai di warung angkringan. Berbekal dana patungan digunakan untuk membeli pasir, rikil, semen, dan cangkul. Penambalan dan pengecoran dilakukan malam hari ketika jalan sudah sepi. Anggota komunitas menggunakan sepeda motor membawa alat dan material menambal jalan-jalan berlubang. Sedangkan alasan dinamakan JNN karena nama itu biasa dipakai masyarakat Jogja. Jogja JNN berarti sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberi kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tetapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Kami akan kembali di udara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Geri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Senin 11 Mei 2026, Rifki Royan akan menemani Anda di sepanjang Kediri pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi juga program menarik tentunya sudah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa pendengar, pagi hari ini kami akan awali dengan program Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga ada Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya. Lalu pukul 6.30 kami hadirkan Kediri Menyapa dengan beragam informasi seputaran Kediri Raya. Setelah itu kita akan ikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 7 dari Pro 3 Jakarta, dan pukul 7.30 kami hadirkan Kediri Menyapa ya, dan juga pukul 8 nanti juga ada Dialog Kediri Menyapa hingga 1 jam yaitu mengenai ancaman pangan yang bersama pasukan Parwadi tentunya ya. Setelah itu pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan program kesayangan kita semua yaitu Halo RRI hingga tutup di Kediri Pagi tepat pukul 10. Pagi hari ini Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz M. Lutfi Ansori, pendengar, akan membahas tentang zikrullah atau ingat kepada Allah. Seperti apa nanti kita akan simak bersama-sama. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian atau lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk kali ini surat An-Nahl ayat 120.

ملة إبراهيم حنيفاً.

Ya alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga kita semua disayangi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Ya, pendengar, kita akan segera menyimak dari Ustaz Muhammad Lutfi Ansori tentang zikrullah di kesempatan pagi hari ini. Ini nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falam tajidlahu waliyan murshida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI Kediri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Senin pagi kita masih bisa bermuajah dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi, yang pada kali ini tema kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Para pendengar RRI Kediri yang dirahmati Allah, dalam banyak kesempatan para guru-guru kita menyampaikan bahwa sebagai manusia hidup ada tiga hal yang harus diberi konsumsi, asupan. Tiga elemen dasar makhluk hidup manusia yang diberi asupan, yang pertama adalah jasad. Kalau orang Jawa menyebutnya wadak, badan kita, jasmani kita, ini harus kita beri asupan. Asupan itu berupa apa? Berupa empat sehat lima sempurna, itu asupan makanan, sehingga dengan itu badan kita menjadi sehat. Selain daripada asupan itu juga ada namanya mengistirahatkan badan, raga. Karena wajarnya manusia ya membutuhkan istirahat. Tidak mungkin kita 24 jam full aktivitas, tidak ada istirahatnya, tidak sekalipun memejamkan mata, itu ya tidak bisa. Kalaupun bisa, nanti kemudian mengarahnya kepada penurunan metabolisme, akhirnya sakit dan seterusnya seterusnya. Yang kedua yang harus diberi asupan adalah akal kita. Diberi dengan asupan apa? Diberi dengan asupan pengetahuan, sehingga setiap daripada kita membutuhkan pengetahuan sebagai asupan akal kita. Apa kita tahu sejak dini ada namanya pendidikan usia dini, mengajak anak-anak sejak usia sangat dini sekali untuk mengenal pengetahuan di sekelilingnya, kemudian beranjak menambah pengetahuan ketika di lingkungan sekolah dan seterusnya seterusnya. Ini dalam rangka memberi asupan kepada akal pengetahuan kita. Dan yang ketiga yang harus diberi asupan sebagai manusia adalah

0: hatinya, adalah hatinya. Dan ini merupakan elemen yang sangat penting, karena ketika hati itu lemah, ketika hati itu rusak, semuanya akan rusak. Pikiran kita menjadi kacau, yang mengakibatkan badan juga menjadi lesu. Semuanya rusak ketika pikiran, hati kita rusak. Dan asupannya apa? Hati itu asupannya apa? Asupannya hati adalah ketenangan, ketenangan jiwa dan kebersihan jiwa. Dengan apa ketenangan jiwa dan kebersihan jiwa itu bisa diraih? Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu akan menjadikan hati tenang. Dari tenangnya itu bisa membawa kebersihan, juga kesucian hati. Jadi tiga asupan yang harus diberikan kepada diri kita itu, mulai dari raga kita diberi asupan, pikiran kita diberi asupan, lalu hati kita, jiwa kita juga diberi asupan. Dengan zikrullah, dengan kita mengingat Allah, itu akan membawa kenyamanan, ketenangan, dan kebersihan diri, sekaligus menjadikan kita bersih dalam berpikir dan bertindak. Suatu ketika seorang santri bertanya kepada gurunya, kepada kiainya, wahai guru, saat kita berzikir kepada Allah, seringkali kita tidak fokus, seringkali kita tidak juga tahu arti dari zikir itu. Apakah itu kemudian akan berefek atau membawa manfaat untuk diri kita? Sang kiai tidak lantas menjawab serta merta, tapi memberikan permisalan. Ada keranjang yang sudah sangat kotor karena lama tidak dipakai, keranjang anyaman bambu gitu ya, keranjang anyaman bambu. Biasanya dipakai untuk membawa macam-macam benda ya, termasuk kalau misalnya di desa-desa itu keranjang itu ya, orang yang jualan ke pasar, tangan kirinya itu dari kendaraannya dipasangi keranjang, bawa sayuran atau bawa buah kelapa dan macam-macam. Tentu anyaman keranjang ini tidak sepenuhnya rapat, ada lubang-lubang. Nah, ketika si kiai memberikan keranjang kepada santrinya, kemudian meminta kepada santri itu untuk mengambil air dengan keranjang tersebut, kamu bawa air dari sungai, kemudian dibawa ke sini air itu menggunakan keranjang ini. Di santri ini timbul pertanyaan, bagaimana mungkin akan membawa air sementara keranjang itu juga tidak rapat. Tapi karena yang memerintah adalah kiainya, akhirnya dia mau. Dan beberapa kali mencoba, setiap kali mencoba mengambil air dari bawah, dari sungai, kemudian dia berlari secepat mungkin untuk bisa membawa air itu ke padepokannya, ke asramanya lah ya. Sesampainya di asrama, air itu habis. tidak tersisa karena memang keranjangnya itu tidak rapat. Nah, setelah beberapa kali, kemudian sang kiai menghampirinya kembali. Sudah terkumpul airnya. Belum, setiap kali saya membawanya habis, kiai. Nah, ternyata kiai memerintah itu ingin menjawab pertanyaan si santri bahwa saat kita berzikir tidak fokus, kemudian tidak mengetahui maknanya, apakah itu akan membawa manfaat untuk diri kita? Kata kiai, ya beginilah peran zikir. Ketika kamu terus mengupayakan membawa air itu ke sini, tidak terkumpul air itu. Tapi manfaatnya apa? Lihat keranjang itu. Si santri memperhatikan keranjang yang tadinya kotor, tapi karena terus-terusan terguyur air, sehingga kemudian kotorannya itu hilang, hanya bersih kotorannya itu. Nah, permisalan kita dalam kaitannya berzikir itu ya demikian itu. Terkadang kita zikir tidak fokus, terkadang kita zikir juga tidak paham arti yang kita zikirkan, bahkan biasanya sebatas arti translate-nya, tapi belum bisa menjiwainya. Lafaz tasbih misalnya, subhanallah, ya kita secara translator maknanya dialih bahasakan ke Indonesia, maha suci Allah. Tapi secara rinci, tafsili, lebih tepatnya, menyerapnya dalam nurani kita, menyatu dalam pikiran kita, masih jarang kita bisa memfokuskan pada pemaknaan. Tapi di saat kita masih berkemampuan seperti itu, kita ngerasanya minim sekali tentang arti makna zikir. Tapi sesungguhnya saat kita memudawamahkannya, saat kita kemudian istiqomah dalam mempraktekannya, zikir pagi, siang, sore, malam, petang, fi ayyi makan wa fi ayyi zaman, di semua tempat dan di segala waktu, tanpa kita sadari akan membawa efek positif dalam kehidupan kita. Baik hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, habit kita semakin baik. Ada apa kata inner beauty, kecantikan dari dalam diri kita yang tanpa kita sadari terbentuk. Ini faedah fungsi daripada zikir. Lantas kapan zikir itu dan apa saja yang kita zikirkan? Zikrullah bisa menggunakan asma-asma Allah yang mulia, yang baik. Bisa juga zikrullah dengan membaca Al-Quran, termasuk daripada bagian zikir kepada Allah itu ya membaca Al-Quran. Saat kita menzikirkan asma Allah, menyebutkan asma Allah, akan ada alaqah, keterkaitan, akan ada terbentuk sebuah hubungan antara makhluk kepada khaliknya. Sekilas kita melihatnya hanya kita sering menyebutkan nama Allah, tapi tanpa kita sadari Allah itu paling senang untuk dipuji, dan zikrullah itu bagian dari kita memuji Allah. Saat kita bertasbih, saat kita bertahmid, saat kita bertakbir, itu kan mengagungkan Allah, menyebutkan sifat-sifatnya Allah. Termasuk juga saat kita menzikirkan ayat kursi. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat kursi ini, isi dari ayat kursi awal sampai akhir ya, semuanya menyebutkan keunggulan-keunggulannya Allah, keistimewaan-keistimewaannya Allah, perangai sifat-sifatnya Allah, Nah, ini bagian dari memuji Allah, sehingga bagian pula sebagai zikrullah, zikir kepada Allah. Ini maka salah satu periwayatan turunnya ayat kursi ini disebutkan saat ayat kursi ini turun, singgasana iblis itu goncang. Bahkan ada yang menyebutkan gegernya iblis, geger itu apa? Punggung. Punggungnya iblis itu kepanasan sampai kebakaran. Karena apa? Karena keagungan ayat kursi tadi itu. Ada sebuah ayat yang diturunkan dan itu membuat iblis benar-benar ketakutan dan khawatir. Karena isinya adalah pujian-pujian kepada Allah, menyebutkan sifat-sifat istimewanya Allah. Sehingga saat zikrullah, salah satu yang agung mulia ya, dengan membaca ayat kursi tadi. Lantas kapan kita bisa berzikir kepada Allah? Fi ayyi makan wa fi ayyi zaman, di semua tempat dan di setiap kesempatan ya. Kulla waktin wa kulla hinin. Maka lidah kita itu akan terbiasa kayak orang latah gitu ya. Latah itu kan karena pembiasa, kebiasaan yang baik tentu akan membawa kebaikan pula. Bisa karena biasa, karena terbiasa untuk menzikirkan Allah, maka di kesempatan apapun latahnya itu pun latah dengan zikrullah. Ada musibah langsung ingatnya Allah dengan kalimat yang baik, innalillahi astaghfirullah. Melihat keagungan, melihat kebesaran, melihat hal yang istimewa, bertasbih kepada Allah subhanallah. Nah, tapi kalau dibiasakannya itu latah dengan kalimat yang buruk, maka yang keluar dari lisan juga hal-hal yang buruk. Karena bisa, karena biasa, kan disebutkannya begitu, bisa karena biasa. Nah, jadi tempatnya zikir apa harus di atas sajadah sholat? Itu enggak. Di semua tempat selama tempat itu baik, tidak kotor, maka diperkenankan kita untuk zikrullah. Di atas perjalanan, saat kita sedang perjalanan, misal ke kantor, ke tempat kerja, ke pasar, kemanapun, boleh-boleh. Yang tidak boleh itu di dalam kamar mandi misalnya. Nah, kita tidak diperkenankan untuk berzikir di tempat-tempat yang kotor seperti itu. Ada baiknya kita membedakan tempat-tempat itu supaya apa? Supaya kita bisa mengenali kebaikan-kebaikan tempat dalam berzikir. Maka rumah kita itu ya semestinya didesain sebaik mungkin supaya dalam banyak kesempatan kita bisa mengingat Allah tanpa menyalahi aturan. Terkadang desain rumah zaman sekarang itu kan ya, kamar di dalamnya ada kamar mandi yang tidak tersekat. Jadi saya sempat melihat di web itu, Pinterest itu. Oh, desainnya unik-unik, bagus-bagus. Tapi ya kurang etika dalam kita beragama menurut saya. Jadi kurang pas. Jadi desain rumah itu ya seyogianya disesuaikan juga dengan pemahaman keagamaan kita. Baik para pendengar, para rekadiri yang dirahmati Allah, di antara juga keutamaan berzikir selain tentu berpahala yang sangat besar sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimish sholata. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u wa la dzikrullahi akbar. Bahwasanya berzikir mengingat Allah itu keutamaannya besar. Dalam sholat itu tidak hanya gerakan, sholat itu kan tarifnya, pengertiannya akwalun wa af'alun ya, ucapan dan juga perbuatan, kegiatan. Jadi ucapannya itu kan berisi dengan doa-doa, itu bagian dari zikrullah. Nah, zikir kepada Allah itu wala zikrullahi akbar. Keutamaan berzikir kepada Allah itu memiliki pahala yang sangat besar. Keutamaan berikutnya dengan berzikir mengingat Allah, ketika hambanya mengingat Allah, maka janji Allah akan mengingat hamba tersebut. Nah, saat kita mengingat Allah, Allah juga akan mengingat kita. Dan siapa yang gak ingin diingat sama Tuhan, ya kan begitu. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 152 kan disebutkan. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kalau selama ini mungkin di antara kita ada yang merasa, gimana Allah saat saya membutuhkan? Ya bisa jadi kita hanya juga jarang mengingat Allah. Kita mengingat Allah ketika sempit saja. Ditingkatkan. Maka ketika kita sering mengingat Allah, semakin kita sering mengingat Allah, maka Allah semakin dekat. Fadzkuruni adzkurkum. Ketika engkau mengingat Allah, maka Allah akan mengingatmu. Fadzkuruni, maka ingatlah kepada aku, kata Allah. Adzkurkum, aku pun akan mengingat kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sehingga dalam kita berzikir itu bagian pula kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengingat Allah. Dan yang ketiga, keutamaan dari kita berzikir kepada Allah, mengampuni. Allah akan mengampuni kepada orang-orang yang berzikir. Sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosa para nabi-nabi yang dikisahkan meminta permohonan ampunan. Jadi para nabi ini kan maksum ya. Mereka itu tidak berbuat dosa besar, tapi selalu memohon ampunan dengan cara apa? Berzikir kepada Allah. Nabi Yunus misalnya, ini ada dalam surat Shafat ya, ayat 143 ya, kalau enggak salah 143 atau 144. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabisu fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Ash-Shafat mengisahkan bagaimana Nabi Yunus berzikir terus di dalam kesempitannya, kesulitannya. Sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, musabbihin itu orang-orang yang bertasbih kepada Allah, lalabisa fi batnihi. Batnihi itu perutnya. Perutnya siapa? Perutnya ikan paus yang memakannya. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nantinya. Jadi di dalam perut ikan itu Nabi Yunus itu banyak berzikir. Karena dikisahkan juga ikannya sangat besar. Nah, ini contoh bagi kita dalam hal kesempitan. Di saat kita merasa sedang sempit, fadzkurullah, ingatlah Allah, banyak-banyak ingat Allah. Nah, selain kita berikhtiar untuk keluar dari kesempitan tersebut, kita juga memohon dan bertasbih kepada Allah. Keutamaan yang lain daripada berzikir kita kepada Allah itu, bahwa zikir itu lebih baik dari sedekah dan jihad dalam kaitannya mengingat Allah. Karena ketika kita bersedekah terkadang masih ada kecil apa kotoran-kotoran hati gitu ya, ada keinginan-keinginan yang lain. Meskipun sedekah juga sangat utama, sangat baik. Maka zikir itu bagian dari jihad dan juga sedekah untuk mengingat Allah. Lalu zikir dapat menghidupkan hati yang mati serta merupakan makanan untuk jiwa. Ini tadi kita sebutkan di awal. Ini sesuai dengan hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kama salul hayy wal mayyit. Perumpamaan bagi seseorang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu perumpamanya seperti orang hidup dan mayit. Artinya kalau yang zikir ya dia disebut orang yang hidup, mayit bagi orang yang tidak berzikir. Nah, contoh misal, kalau orang yang gemar berzikir, begitu ada yang mengatakan afdhalul zikri, langsung nyaut la ilaha illallah. Tapi kalau tidak terbiasa berzikir, lisannya tidak terbiasa tergerak untuk berzikir, meski diteriaki di telinganya afdhalul zikri, dia tidak akan paham. Ini bagian dari hidup dan matinya hati. Nah, mari kita berbanyak untuk berzikir supaya hidup hati kita dan tidak dianggap mati. Demikian Mas Rifki sebagai mukadimah kita sampaikan di awal.
1: Baik Pak Ustaz Tufi, masih membahas mengenai zikrullah atau zikir padal. Tadi banyak ya sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz Tufi, mulai dari keutamaannya, terus tempat di mana kita harus berzikir dan apa saja yang harus kita sebutkan dan lain sebagainya ya, tadi sudah banyak. Kalau boleh dikasih tahu nih Pak Ustadz Tufi, misalnya kalau kita menginginkan sesuatu gitu ya, menginginkan sesuatu, boleh gak sih kita berzikir terus ya dengan niat menginginkan sesuatunya itu, misalnya ingin dibundahkan rezekinya gitu, terus niat berzikirnya seperti itu, apakah boleh seperti itu atau bagaimana Pak Ustadz?
0: Saat kita berzikir kepada Allah, saat itu juga kita sedang bertransaksi dengan Allah sebenarnya. Jadi berzikir untuk kita memohon dengan banyak kepada Allah itu bisa, boleh saja. Nah, cuman harus meningkat. Ya nanti dengan sendirinya kita akan meningkat. Nah, zikir memuji Allah itu ada kisah itu gini. Jadi seorang wali itu saking gemarnya dia berzikir kepada Allah, saking gemarnya ia memuji kepada Allah. Jadi akhirnya dia lupa menyebutkan apa yang dia ingin sebutkan sebagai permohonannya. Nah, jadi dipenuhi lisannya, dipenuhi dengan pujian-pujian pada Allah, zikir-zikir mengagungkan nama Allah. Ya Allah, anta qawiyyu, anta azim, memuji semuanya kepada Allah. Sampai akhirnya dia terlupa, dia ingin menyebutkan apa, ingin memohonkan apa. Tapi itu tentu tingkatan khawas orang-orang yang sudah sangat khusus kepada Allah. Bagi kita yang masih pemain-pemain pemula, tidak masalah. Min ahadis sodakoh, diantara bagian dari sodakoh, kullu tasbihatin sodakotun, setiap tasbih itu ya sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh, dan setiap tahmid juga sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakotun, setiap tahlil juga sedekah. Wa yudza'u min dzalika rakaatani tarkauha min ad-duha.
1: Ya.
0: Dan termasuk juga saat kita sholat duha. Itu bagian dari sedekah dan akan diganti dari semuanya itu.
1: Ya.
0: Jadi semuanya itu akan diganti oleh Allah ya. Dan itu ada dalam hadis Nabi. Jadi saat kita mengingat Allah ya, sebenarnya kita sedang bertransaksi dengan Allah.
1: Iya.
0: Iya, kita.
1: Dan sebenarnya kalau misalnya kita selalu berzikir kepada Allah gitu ya, selalu mengingat kepada Allah dimanapun dan sering gitu ya, apakah juga mungkin keinginan-keinginan kita secara tidak langsung satu persatu dipenuhi, dikabulkan oleh Allah, walaupun ya tadi itu kita tidak minta secara langsung gitu Pak Ustaz.
0: Iya. Ini nanti berkaitan dengan pola pikir kita. Saat kemudian Allah dijadikan tujuan utama, duniawi itu bukan segala-galanya bagi kita. Misal begini, saat kita ya namanya manusia bila melihat tetangga secara materi lebih baik, secara kasat mata kebahagiaan keluarganya kayaknya enak banget, padahal notabene mohon maaf dia mungkin jarang sholat, jarang ya kurang dekat dengan masjid dan seterusnya. Kemudian muncul pertanyaan dalam diri kita, kok bisa begitu sementara saya yang lebih baik lah merasa lebih baik. Nah, kita mestinya pola pikir kita berbeda, bahwa kita ditakdir untuk sholat, kita ditakdir Allah untuk dekat dengan Allah, itu utama. Karena tidak semuanya orang memiliki rezeki ditakdir untuk selalu mengingat Allah. Nah, padahal Allah itu hal utama. Nah, saat kita sudah bisa berpikir demikian, urusan duniawi itu ya mendadak tercukupi dalam diri kita. Jadi ketenangan jiwa itu yang akan membuat kita merasa cukup. Dan saat kita tenang kan mau kerja juga lebih nyaman biasanya kan. Sekiranya begitu.
1: Baik. Lalu nih Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Mas Abdillah di Kediri Kota. Assalamualaikum Pak Ustadz Lutfi dan juga Mas Rifki. Mohon izin bertanya terkait dengan zikir. Adakah bacaan zikir yang utama, yang paling utama atau yang punya kefadolan gitu, kefadolan utama dibandingkan dengan yang lain?
0: Yang ringan dan mudah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan. Khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan dalam lisan tetapi memiliki berat timbangan yang sangat berat ketika esok ditimbang. Itu tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kan diucapkannya ringan itu, tidak sampai 1 menit. Nah, tapi esok akan memiliki timbangan yang sangat besar. Nah, terus yang utama juga dalam zikir itu apa? Mengagungkan asma Allah menggunakan asmaul husna.
1: Asmaul husna ya.
0: Iya. Dan kalau waktunya panjang dan mungkin tidak terburu-buru, bisa membaca ayat kursi. Karena tadi di awal kita sebutkan sepanjang ayat kursi dari awal sampai dengan akhir menyebutkan keunggulan-keunggulan Allah, keutamaan-keutamaannya Allah, zatiahnya Allah itu dipuji di situ. Mungkin kiranya begitu.
1: Kalau ada zikir yang, kalau tadi kan zikir yang lebih utama, kalau zikir yang punya kefadolan-kefadolan tertentu gitu, ada atau enggak sih Pak Ustadz?
0: Ya, dari Asmaul Husna kan kita bisa meminta ya. Misal meminta rizki ya, kita mendekatkan kepada Allah dengan menyebut keagungan pemberi rizki, ya Razzaq, ya Fattah, pembuka jalan. Nah, itu bagian dari kita saat memiliki hajat tertentu.
1: Oke, baik Pak Ustadz. Mungkin terakhir penutup dari hasil diskusi kita di kesempatan pagi hari ini, monggo Pak Ustadz.
0: Baik, para pendengar dari Kediri yang dirahmati Allah, Mari kita sama-sama belajar untuk membasahi lisan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena bagaimanapun juga dengan kita sering mengingat Allah, lebih banyak kita mengingat Allah, akan memunculkan cahaya seorang mukmin dalam diri kita. Karena Al-Quran dalam surah An-Nur disebutkan, fi buyuti adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal ashal. Nah, ayat ini menyebutkan betapa di rumah-rumah seorang mukmin itu ya akan disebutkan, nah, akan dipenuhi udara-udaranya dengan zikir kepada Allah. Nah, ini sifat-sifat orang mukmin. Kalau kita merasa mukmin, maka berganyalah kita berzikir kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan kita tetap berada pada jalan yang Allah tunjukkan kebenarannya.
1: Amin.
0: Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi di kesempatan Senin 11 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini. Jadi kemana-mana, tepat pukul 6 nanti kita akan bergabung sejenak dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Lalu kami akan kembali menyapa Anda dalam Kediri Pagi ini pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Sari berita, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat lulusan universitas menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Pendengaran Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55% atau turun 0,06% dibandingkan Februari 2025. Meski tingkat pengangguran menurun, BPS mencatat lulusan universitas justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Berikut laporan Ermina Jin.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55%. Angka tersebut turun 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 3,61 persen. Adapun jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tercatat mencapai 25,14 juta orang atau bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu sebanyak 24,25 juta orang telah bekerja, sedangkan 892,64 ribu orang masih menganggur. Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur, Nurul Andriana, menyebut peningkatan angkatan kerja turut mendorong kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 74,78 persen. Angka tersebut naik 0,53 persen poin dibandingkan Februari 2025. Hal ini menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Meski tingkat pengangguran menurun, BPS mencatat lulusan universitas justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. TPT lulusan universitas pada Februari 2026 mencapai 6,04 persen disusul lulusan SMA sebesar 5,75 persen dan SMK 5,73 persen.
3: Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 Provinsi Jawa Timur sebesar 3,55 persen, sekitar 3-4 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Jadi kalau kita melihat perkembangan selama Februari 2025 ke Februari 2026, proporsi penduduk bekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah, SMP, SMA, dan diploma 1, 2, 3 memang mengalami peningkatan. Sementara untuk jenjang pendidikan SMK dan diploma 4, S1, dan S2, dan S3 menunjukkan penurunan pada Februari 2025 sampai Februari 2026.
2: BPS menilai perubahan struktur ekonomi termasuk berkembangnya sektor digital dan jasa turut mempengaruhi pola ketenaga kerjaan di Jawa Timur. Karena itu penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi tantangan penting agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kerja, penyediaan informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan job fair. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pemerintah menyoroti masih tingginya angka pengangguran dan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri di Indonesia. Kondisi ini disebut menjadi tantangan besar di tengah situasi ketenaga kerjaan global yang belum stabil. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, berdasarkan survei BPS tahun 2025, terdapat sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia. Selain itu, jumlah pekerja sektor informal masih sedikit mendominasi dibanding sektor formal. Menurut Isnarti, ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan jabatan menjadi penyebab utama sulitnya masyarakat memasuki dunia kerja. Rendahnya kemampuan digitalisasi dan soft skill juga menjadi kendala.
5: Mengatasi permasalahan-permasalahan ini termasuk permasalahan terkait dengan keluhan pencari kerja yang mengeluh bahwa lapangan kerja sangat terbatas, tetapi di sisi lain, pemberi kerja juga mengeluh kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.
4: Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan efektivitas berbagai program untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kerja, pemagangan, penyediaan informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan job fair. Pemerintah berharap langkah itu dapat mempercepat transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja dan menekan angka pengangguran nasional. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Mojokerto siap memfasilitasi legalitas pengusaha tambang galian C selama tidak melanggar aturan tata ruang dan ketentuan perundang-undangan. Andri Santoso melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Mojokerto siap memfasilitasi pengusaha tambang untuk mengurus legalitas usaha pertambangan galian C selama tidak melanggar aturan tata ruang dan ketentuan perundang-undangan. Ketua Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan penertiban tambang galian C ilegal tidak hanya sebatas monitoring di lapangan. Sebelumnya tim lintas sektoral juga telah memanggil puluhan pemilik tambang ilegal guna dimintai klarifikasi. Menurut Teguh, pemerintah membuka ruang asistensi perizinan bagi pelaku usaha tambang yang masih beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Namun, aktivitas pertambangan di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dipastikan wajib ditutup karena melanggar ketentuan negara.
7: Kita sudah membuat satu kesepakatan dalam berita acara, maka yang pertama, Pemda akan memfasilitasi teman-teman yang akan mengajukan izin. Kita akan bantu prosesnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepakati juga bahwa teman-teman akan segera mengurus ya, segala sesuatunya terkait perizinan. Tetapi apabila nanti dalam batasnya izin operasional tidak keluar, maka otomatis mereka secara sadar akan menutup tambang-tambang yang tidak berizin. Dan itu yang punya kewenangan adalah SDM provinsi.
6: Tim terpadu juga menegaskan komitmennya dalam menertibkan eksploitasi alam secara masif dengan tetap memperhatikan regulasi serta dampak lingkungan yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan alam hingga potensi bencana. Dari Mojokerto, Andri Santoso melaporkan.
0: Polres Tuban mengamankan 3 tersangka kasus peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Desa Grabakan. Berikut laporan Witra Adila.
8: Satreskrim Polres Tuban amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabakan. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono mengatakan jika tersangka tersebut adalah WTM 44 tahun, SLM 38 tahun, dan WTO 50 tahun. Aksi ini bermula pada 2 Mei 2026 ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100 ribu palsu di Pasar Wage, Desa Grabakan. Kecurigaan bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi, namun petugas koperasi menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut yang dianggap palsu, hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib.
9: Sementara masih di Pasar Wage, berarti baru pertama kali ketemu melakukan tindak pidana, langsung kita dapatkan informasi dan kita lakukan. Tadi sudah kami jelaskan pada saat di press release, tersangka WTO mendapatkan dari platform media, akun sosial media, platform. Sementara kita masih dalami untuk percepatan memberikan informasi kepada masyarakat, kita melakukan press release terlebih dahulu.
8: Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang kertas pecahan 100 ribu palsu, uang tunai asli senilai 538 hasil kembalian transaksi, serta 1 unit ponsel dan beberapa barang belanjaan pasar. Atas perbuatan tersebut, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 375 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upayanya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma melaporkan.
10: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan, percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
11: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
12: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
10: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader yang usianya di atas 50 tahun. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kediri Hanindito saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 di Taman Hijau SLG, Kabupaten Kediri. Ia menilai bahwa Hari Kesatuan Gerak ini dapat dikatakan berhasil bila masyarakat dapat menghargai orang yang telah mengabdi dan berjuang untuk PKK.
14: Nah, bayangkan usianya sudah sepuh, masih di PKK. Pertama kali minta ke saya, yang diminta bukan kesejahteraan, bukan apa-apa. Yang diminta saya masih mau beraktivitas untuk PKK. Tapi masa ditinggalinnya sembako? Tolonglah, kita harus kasih apresiasi yang lebih. Jadi nanti 15, berapa orang tadi? 100 orang, ya gak masalah.
13: Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hadito menyampaikan apresiasinya atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini, mereka banyak sekali dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk halnya dalam penanganan stunting.
15: Kalkes, Binkes, DP2KB, ada juga teman-teman PKK yang sudah sangat memahami apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara membujuk ibu-ibu hamil supaya mau periksa rutin? Bagaimana cara membujuk orang tua balita supaya setiap bulan pasti datang ke posyandu? Dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi.
13: Adapun sampai sekarang problematika yang dialami oleh masyarakat desil 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah memang sangat beragam. Bahkan ada pula yang hidup dengan mengantungkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sebagai informasi, sejak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan expo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas promosi produk lokal agar dikenal luas oleh masyarakat di luar daerah. Ayu Citra melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menggelar serangkaian kegiatan inovatif yang bertujuan membangun kreativitas sekaligus memperkuat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Berikut laporan Farin Regi.
16: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan

0: Indonesia hebat.
1: Harapannya tentunya dengan mengadakan lomba seperti ini, baik itu bagi pendidik, wali murid, dan juga anak-anak PAUD bisa tetap kreatif. Dengan adanya lomba kan bisa memotivasi mereka untuk bagaimana berkompetisi dengan baik, dan tentunya dari lomba ini bisa men-trigger, bisa memancing untuk mereka melaksanakan praktek-praktek baik selanjutnya.
0: Kemudian Sekretaris Dinas Kabupaten Lamongan, Rianto, berharap agar para guru PAUD mampu menjadi inspirasi bagi anak didik melalui kreativitas dan bakat yang dimiliki.
2: Kalau kemarin lombanya kan untuk guru ya, tujuannya guru menjadi inspirasi. Kalau hari ini lomba Ayah Bunda Bercerita, tujuannya untuk chemistry antara orang tua dan murid, jadi ayah bunda dan anak-anaknya.
0: Melalui lomba-lomba tersebut, baik pendidik, orang tua maupun anak-anak dapat terus termotivasi untuk berkompetisi secara sehat dan menerapkan praktek-praktek baik dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
3: Tradisi undu-undu di GKJW Mojowarno Jombang kembali digelar. Tradisi ini menampilkan perpaduan unik antara nilai religi Alkitab dan pelestarian budaya lokal. Chantia melaporkan.
4: Tradisi undu-undu di GKJW Mojowarno kembali digelar dengan bentuk

0: rumah sakit. Kusnoro Hadi selaku wakil ketua satu kepanitiaan mengungkapkan bahwa tradisi yang telah berlangsung sejak tahun 1931 ini tetap bertahan kuat karena adanya kesadaran jemaat untuk memberikan persembahan hasil bumi secara sukarela serta regenerasi yang terus berjalan. Keistimewaan unduh-unduh ini telah diakui secara luas sebagai warisan budaya tak benda yang masuk dalam agenda wisata resmi Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur.
1: Ya, sebetulnya kan unduh-unduh ini memadukan antara budaya dan religi ya. Jadi mungkin ini satu-satunya unduh-unduh di GKJW yang memadukan budaya itu dengan religi, dengan Alkitab gitu, sehingga itulah yang menarik itu bagaimana budaya ini bisa tetap bertahan dari sejak tahun, kalau arah-arahan itu sejak tahun 1931 sampai sekarang, dan itu masih terus berlangsung dan terus ada regenerasi itu, yang karena unduh-unduh ini kan sudah menjadi warisan budaya tak benda yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ini menjadi bagian tidak hanya Mojoarno tetapi Kabupaten Jombang dan mungkin bahkan Jawa Timur gitu ya, sehingga karena ini sudah masuk agenda wisata Jawa Timur dan juga Kabupaten Jombang, maka ini harus tetap dilakukan untuk membangun kebersamaan.
0: Menariknya, perayaan ini tidak hanya melibatkan jemaat Kristen, tetapi juga merangkul umat Muslim penganut agama lain melalui kegiatan seperti malam seni budaya lintas agama. Semangat kebersamaan dan persatuan di tengah perbedaan latar belakang inilah yang menjadi alasan utama mengapa tradisi ini terus dipertahankan dan diharapkan semakin semarak di masa depan. Jantia melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Info olahraga pagi ini mendengar, pengamat sepak bola menilai peluang timnas Indonesia U17 lolos ke babak berikutnya akan semakin berat. Berikut laporan Oni Arianto.
4: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai peluang timnas Indonesia U17 lolos ke babak berikutnya semakin berat. Kondisi tersebut terjadi setelah kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B. Menurut Alif Safiar, posisi timnas Indonesia saat ini sulit untuk menggeser Qatar di peringkat kedua klasemen. Kendati demikian, Alif Safiar minggu siang tetap mengapresiasi kemenangan Indonesia atas Cina pada pertandingan sebelumnya. Alif Safiar menilai masyarakat perlu melihat perkembangan timnas U17 secara objektif dan berdasarkan fakta.
5: Berat, karena sesungguhnya saya bukan tidak mengapresiasi kemenangan atas Cina gitu. Tentu saya mengapresiasi, tapi itu saya menganggap itu sebagai sebuah kejutan. Tetapi PR-nya adalah ini U17 ini kita nggak bisa menganggap bahwa pelatih muda melatih tim muda, nggak begitu. Kalau Nova Arianto melatih tim muda misalnya, tapi kan dia dapat ilmunya dari Sintayong, itu fakta gitu, dan dia mempraktekannya dengan sangat baik.
4: Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 sebelumnya sukses

0: mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Namun pada laga berikutnya, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 0-2. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan akan melakoni laga terakhir grup B menghadapi Jepang pada 12 Mei 2026. Timnas Jepang telah memastikan lolos ke babak berikutnya setelah meraih hasil sempurna di babak fase grup. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup rutin warta pagi, kita dengarkan paket feature dengan topik melon hidroponik yang selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
3: Sinyalnya jelek banget di sini, harus kita keluar dari hutan ini.
4: Maksudnya nggak, ya benar-benar nggak ada sinyal di sini, Kak.
3: Iya.
4: Saya tertarik ada yang kuning, gede gitu.
3: Mana, Kak?
4: Aduh.
3: Coba ambil, Kak.
5: Itu.
3: Mana?
5: Yang kuning.
3: Itu yang besar, yang kuning.
5: Ini juga, Kak.
4: Yang di sini loh.
3: Yang mana, Kak?
5: Ini yang menyendiri. Salah tanam. Yang kuning. Yang ini loh, Kak.
3: Gak seratnya lah, seratnya.
5: Oh, serat.
3: Ya,
4: serat. Yang ini loh.
3: Gede. Oh, ini kakak.
4: Oh, oh. Atau yang sana tadi itu yang kuning
3: ini besar, Mbak. Ya, mau metik sendiri ta? Mau metik sendiri ta?
6: Kerja di malam hari tidak menyurutkan semangat wanita beranak empat, Titis Amala, dalam mengais rezeki. Di tengah angin malam dengan udara yang lumayan membuat gerah, wanita cantik ini membiasakan diri menunggu pengunjung melihat berbagai melon hidroponiknya. Berharap masih ada pengunjung yang datang di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tidak cuma melihat hasil panennya, tetapi juga memetik dan membawa pulang melon yang dipilih.
7: Saya suka buka usaha dan saya ingin mandiri secara finansial. Jadi ya sebisa mungkin saya membuka usaha yang waktunya fleksibel untuk mengurusi anak-anak begitu, Kak.
6: Hidroponik dipilih Titis Amala karena kendalanya lebih sedikit dibandingkan menanam melon dari bawah tanah. Hasil panen melon hidroponiknya bahkan sudah masuk ke beberapa supermarket.
7: Kalau untuk pasarnya, selain buka wisata petik melon sendiri, itu bisa kita masuk ke supermarket besar seperti Hoki, Superindo, Hero. Mitra kita ada yang sudah masuk. Kita juga nyetok di supermarket-supermarket besar.
6: Titis Amala berharap pemerintah memperhatikan petani melon hidroponik dengan hasil panennya yang bisa digunakan dalam program MBG.
7: Harapannya pemerintah lebih memperhatikan petani-petani melon agar menggunakan melon ini untuk MBG, karena menurut saya gizinya sangat banyak selain buah yang lain.
6: Wanita yang memiliki usaha salon ini optimis sektor pertanian akan terus berkembang. Karena itu dia mengajak generasi muda juga menjalankan usaha di sektor pertanian.
7: Usaha pertanian kedepannya itu akan sangat berkembang. Jadi menurut saya Gen Z ini harus mencoba untuk berkebun, bertani, beternak gitu. Selain buah ini masih banyak lagi seperti sayuran hidroponik yang menurut saya cuannya alhamdulillah lumayan.
6: Sementara itu, dosen biologi Fakultas Teknik dan Sains Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Dr. Arif Yahya mengatakan, generasi muda yang menggeluti hidroponik harus memiliki rasa gemar menanam.
8: Pertama dipersiapkan itu tentu saja rasa suka ya. Suka menanam, itu dulu. Suka menanam, kemudian digerakkan lagi oleh motivasi ingin berwirausaha. Karena hidroponik itu kan harus bisa dijual hasilnya. Kalau hasilnya itu hanya untuk seneng-senengan aja gitu, saya yakin itu tidak akan bertahan lama. Karena orang kan punya rasa bosan. Nah kalau itu bisa dijual, mampu menjual ya, itu nanti akan termotivasi, ya keberlanjutannya bisa terjamin. Kemudian terkait ilmu apa yang perlu dikuasai, saya rasa tidak perlu ada ilmu yang dikuasai. Jadi coba mencoba, belajar, tanya-tanya, memang awalnya gagal. Ya, makanya harus ada yang ngajari, tutornya harus pas.
6: Menurutnya, efisiensi penggunaan air ada dalam hidroponik, tetapi tetap ada kekurangannya. Kalau ada tanaman yang terkena penyakit, maka semua tanaman dalam satu tandon juga akan terkena penyakit.
2: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Bagi pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini Senin 11 Mei 2026, masih barengan sama Rifki sampai nanti pukul 7 ya di Kediri pagi ini. Nanti kami hadirkan beragam informasi di kesempatan ini untuk Anda semuanya. Pagi hari ini cuaca di kawasan Pare Kediri khususnya terlihat mendung tipis ya pendengar, setelah kemarin sore hujan sampai mendekati malam ya maghrib itu hujan. Nah, bagaimana dengan cuaca di wilayah Anda? Juga informasi-informasi lainnya bisa Anda kabarkan juga di kesempatan pagi hari ini. Nanti saya akan kabarkan beragam info ya untuk pagi hari ini sambil menemani Anda beraktivitas. Ya, sedang beraktivitas di kesempatan pagi hari ini mungkin sudah dalam perjalanan ya, dalam perjalanan menuju kantornya ataupun juga mengantar anaknya ke sekolah ataupun juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga segala aktivitas ataupun kegiatannya pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tentunya ya, dan sampai nanti sore selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutrilevel hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masih di Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri. Ya, pagi hari ini masih informasi terkait dengan pelaksanaan Inspiration Art of Tegowangi ya, yang baru saja dilaksanakan pada Sabtu kemarin ya, atau malam Minggu. Bagaimana pelataran Candi Tegowangi kembali jadi saksi bisu pertemuan antara keagungan masa lalu dan juga kreativitas masa kini. Nah, pendengar, memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, acara yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kediri ke 1222 kemarin sukses menyedot perhatian ribuan pasang mata yang sama-sama berjubel menyaksikan harmoni pertunjukan yang dibawakan oleh Flying Star Dance, aksi jenaka pelawak Joni Sukro, lalu juga Sahdunya Skartaji Kontemporer, hingga alunan kidungan yang menghidup suasana malam di situs sejarah peninggalan era Majapahit tersebut. Nah, asisten 2 Setda Kabupaten Kediri Sony Subroto yang hadir mewakili Bupati Hanindito Himawan menekankan bahwa pagelaran tersebut merupakan bukti nyata bahwa Kediri tidak pernah lepas dari akar peradabannya. Bahkan dalam sambutannya juga beliau mengingatkan bahwa identitas budaya adalah fondasi yang sudah lama ada jauh sebelum pembangunan fisik menyentuh wilayah tersebut. Nah, bagi Kabupaten Kediri sendiri, pendengar, tagline Kediri berbudaya bukanlah sekedar pemanis kata, melainkan juga sebuah gaya hidup yang harus mendara daging, terutama bagi para generasi Z dan juga generasi Alpha. Dikhawatirkan juga jika frekuensi acara seni seperti kemarin berkurang, maka generasi mendatang akan kehilangan jati dirinya sebagai orang Kediri. Nah, yang menarik, pendengar, lonjakan pembangunan infrastruktur seperti beroperasinya Bandara Doho Kediri juga menjadi peluang besar untuk memperkenalkan budaya Kediri ke kancah yang lebih luas. Baginya, konektivitas udara harus menjadi gerbang agar dunia juga bisa merasakan denyut nadi kesenian di Kediri secara langsung ya. Nah, itu tadi bagaimana kepuasan juga terpancar ya, pendengar, dari para pengunjung yang datang dalam pagelaran Art of Tegowangi kemarin. Kebanyakan merasa puas. Apakah Anda juga termasuk salah satu yang ikut menyaksikan pagelaran Art of Tegowangi Sabtu kemarin? Anda juga mungkin bisa berbagi ya, berbagi bagaimana pelaksanaan atau juga bagaimana Anda menyaksikan kegiatan atau pagelaran tersebut. Nah, nanti kami akan hadirkan lagi informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ayo lagu dari Salma Sal Sabil ya, Hacu, yang baru dirilis di bulan Mei ini. Bagaimana realita kehidupan kaum pekerja atau karyawan ya, yang harus menjalani rutinitas padat dari pagi, terutama di tengah kerasnya kehidupan kota, mengantarkan kita ke pukul 6 lewat 52 menit. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi lagi di kesempatan kali ini dari Tulungagung. Satuan Tugas atau Satgas MBG Kabupaten Tulungagung paparkan kondisi dapur SPPG di wilayah setempat dan upaya yang dilakukan agar memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Anggota Satgas MBG Kabupaten Tulungagung, Mami Hidayah, mengatakan bahwa dapur-dapur SPPG yang beroperasi adalah yang sudah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Setidaknya total ada 6 dapur SPPG di Tulungagung yang hingga kini masih berstatus suspend oleh Badan Gizi Nasional. Menurut Mami, status tersebut belum dicabut karena 6 dapur tersebut masih melengkapi persyaratan administrasi untuk memperoleh SLHS. Nah, Satgas MBG juga tetap akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dapur SPPG setelah kasus dugaan keracunan yang sempat terjadi pada awal tahun 2026. Hasil pemantauan juga menunjukkan sebagian besar dapur mulai melakukan pembenahan, terutama pada aspek kebersihan dapur dan juga prosedur penyajian makanan. Penerapan SOP sangat penting ya pendengar, untuk meminimalkan risiko kontaminasi bakteri maupun kuman pada makanan program MBG, sehingga makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat lebih higienis dan juga aman untuk dikonsumsi tentunya. Data Satgas MBG mencatat sebanyak 52 dapur SPPG di Tulungagung sudah mengantongi SLHS dari total 125 dapur yang beroperasi ya, sementara 73 dapur lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi. Semoga segera ya, agar bisa aman gitu ya, karena sudah mengantongi SLHS, sehingga juga makanan yang dikonsumsi nantinya juga aman dari segala resiko yang nantinya akan dihadapi tentunya. Itu juga jadi informasi terakhir dalam Kediri pagi ini. Nanti tepat pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya pendengar. Lalu Kediri Menyapa akan hadir menemani Anda pukul 7 lewat 30.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas,